0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Vidyawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an. harapan ya, tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
5: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan di Rama Kebaraksara menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Rahim melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan Masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panulo, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Pakal Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kiseno Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh, Sarwika Mesekim, mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN, dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UGD gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul Purtiga, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan, mengetalasi, memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairtaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairtna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
20: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian di Spenda tentu pembayaran ya. Apalagi ya, inspektorat juga ada.
19: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
21: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
19: Ya.
21: Pameran yang sangat luar biasa bagi
19: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
22: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
23: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
22: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
1: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
22: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
2: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
3: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
2: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
3: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
4: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
3: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris perebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli-Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli-Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli-Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli-Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli-Toli. Nobar bersama RRI Toli-Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli-Toli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, halo apa kabar Anda yang saat ini tentunya masih mendengarkan Pro 1. Selamat hari Minggu juga kami ucapkan untuk Anda umat Kristen dimanapun Anda berada. Untuk adik-adik sekolah Minggu, kami akan temani adik-adik dengan lagu-lagu sekolah Minggu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk adik-adik sekolah minggu, demikian lagu-lagu sekolah minggu yang kami hadirkan untuk menemani suasana pagi. Selanjutnya, tentunya khusus untuk Anda umat Kristiani, masih kami hadirkan kidung rohani juga ke ruang dengar Anda untuk menantikan siaran langsung ibadah minggu pagi dari Gereja Paulus Nopi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristen, kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Paulus Nopi.
1: Tambunan dan operator LCD oleh Saudari Rizky Kalimbuang. Yang kedua, ibadah kolom dan pelka. Kolom 1 bertempat pada keluarga Palele Ponto pada hari Minggu 26 Juli 2026 jam 5 sore. Kolom 2 bertempat keluarga Tulak Dale pada hari Jumat 24 Juli 2026 jam 4:30 sore. Untuk kolom 3 bertempat pada keluarga Horman Tombokan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 jam 4:30 sore. Untuk kolom 4 bertempat kepada Bapak Ernest Lombong Adil pada hari Sabtu 25 Juli 2026 jam 5 sore. Untuk kolom 5 bertempat pada keluarga Hurinda Gunardi pada hari Kamis 23 Juli 2026 jam 4:30 sore. Untuk PKB Pelka Kaum Bapak bertempat untuk rayon 1 pada Bapak Frans Tamasili hari ini hari Minggu 19 Juli 2026 jam 7 malam. Untuk PKB Rayon 2 dilaksanakan di Pastori Gereja pada hari Minggu 19 Juli 2026 jam 7 malam. Untuk PKP Aras Kolom 1 bertempat pada Ibu Yosefin Geso pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 5 sore. Aras Kolom 2 bertempat pada Ibu Helena Tulak pada hari Rabu 22 Juli 6 jam 4:30 sore. PKP Aras Kolom 3 bertempat pada Ibu Elvina Kunteung pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 4:30 sore. Untuk PKP Aras Kolom 4 pada Ibu Martina Masambe pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 4:30 sore. Dan PKP Aras Kolom 5 bertempat pada Ibu Sumuru Sikape hari Rabu 22 Juli 2026 jam 4:30 sore. Untuk pemuda, yang pertama akan dilaksanakan ibadah tasik pada hari Minggu 19 Juli 2026 atau hari ini jam 3 sore bertempat di Nafa Beach. Dan ibadah yang kedua pada Saudari Friska Sakawari pada hari Sabtu 25 Juli 2026 jam 7 malam. Untuk PLK remaja atas giliran anak Unifo Lowongan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Juli 2026 jam 5:30 sore. Dan untuk PLK anak akan dilaksanakan kepada anak Gabriel dan Xavier Kayatu pada hari Minggu 26 Juli 2026 jam 4 sore. Untuk ucapan ulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juli ada terlampir. Yang berikut rekapitulasi laporan kas jemaat saldo berjumlah Rp10.255.836. Penerimaan dari tanggal 11 sampai dengan 18 Juli berjumlah Rp8.969.500 dan total penerimaan Rp19.225.336. Untuk pengeluaran dari tanggal 11 sampai dengan 18 Juli berjumlah Rp2.492.000. Dan total keseluruhan Rp16.733.336. Untuk deposit 40% ke Sinode berjumlah Rp2.658.200. Maka saat ini berjumlah Rp14.075.136. Untuk rekapitulasi laporan kas diakonia saldo awal dari tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026 berjumlah 12.416.500, penerimaan 359.000, pengeluaran tidak ada, maka saldo akhir berjumlah Rp12.775.500. Informasi lain-lain dan pembacaan surat masuk. Yang pertama, kehadiran jemaat pada ibadah pemberkatan nikah tanggal 11 Juli 2026 sebanyak 172 orang. Yang kedua, kehadiran jemaat pada tanggal 12 Juli 2026 sebanyak 140 orang. Yang ketiga, pada hari Minggu ini akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang keempat, dalam rangka perayaan Paskah tahun 2027, Panitia Paskah Pelka Pemuda Tingkat Sinode akan melaksanakan lelang bahan natura pada tanggal 2 Agustus 2026. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, pelaksanaan sidang majelis Jemaat Paulus Toli-Toli akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2026 atau pada hari Sabtu. Maka dihimbau kepada seluruh pengurus inti Komisi Pelayanan untuk menyerahkan laporan evaluasi pelayanan semester 1 pada tahun 2026. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelaksanaan sidang majelis ini. Demikianlah warta jemaat, diucapkan selamat beribadah. Shalom.

Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat diundang berdiri.

0: Saudara-saudaraku, marilah kita merayakan perjamuan Tuhan dengan penuh sukacita sambil mengucap syukur kepada Tuhan sebagaimana dikatakan pemazmur 108 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima.
1: Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah.
0: Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Perayaan perjamuan kudus ini ditabiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba.

Saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri dan memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan kepadanya. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kami telah berdosa, Tuhan ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah menyertai dan membaharui setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, disilakan persembahan puji-pujian. Pelka kaum perempuan.

Mm-hmm.

Ibu bapak, saudara-saudari, dan juga adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan terambil dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yesaya 55 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, firman-Mulah sumber kekuatan bagi kami, dan firman-Mu penuntun bagi setiap langkah kehidupan kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu ya Tuhan Allah. Dan saat ini kami semua rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu itu, tetapi kami juga memohon kepada-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami diberikan kemampuan untuk memahami apa maksud kehendak-Mu dalam hidup kami dan mampu juga melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara-saudara, ayat yang genap. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus bangsa Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti biasa, senyum dulu kiri dan kanan, tebar pesona dulu, jangan tegang, karena mungkin saja kita datang dari rumah marah-marah atau ada penuh dengan tekanan. Tapi ketika orang duduk di hadapan hadirat Tuhan di rumahnya yang kudus, mari orang lepaskan semua dulu masalah, orang fokus untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Dapat lihat di sini tuh wajah-wajah senyum-senyum semua. Ibu bapa, saudara-saudari, dan adik-adik sekolah minggu. Mana adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini, kepada kita sidi jemaat akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Kata sakramen so biasa torang dengar, Kang. Sering kali torang dengar. Tapi apakah ibu bapa khususnya yang sudah menjadi anggota sidi-sidi jemaat tahu apa itu sakramen? Tahu? Tamang-tamang majelis? Tahu apa itu sakramen? Jadi masalah kalau orang diumumkan, majelis umumkan, minggu depan kita semua warga jemaat, ya sidi jemaat Paulus akan melaksanakan ibadah sakramen perjamuan kudus. Mart orang sendiri gak tahu apa itu sakramen. Saya tahu ada yang tahu, tapi ada juga yang tidak tahu, Kang. Saudara-saudara, perjamuan kudus di Sinode GPIBT dilakukan selama 3 kali dalam 1 tahun. Jadi saat Jumat Agung, pertengahan tahun sekarang ini, perjamuan kudus sedunia bulan Oktober cuma 3. Dan 1 perjamuan apa? Perjamuan kasih. Oh, mantap, orang tahu semua.
Itu. Jadi apa itu sakramen? Kembali ke pertanyaan sekarang. Saudara-saudara, sakramen itu dia berasal dari bahasa Romawi kuno, sacramentum, yang artinya sumpah setia. Sumpah setia prajurit kepada kaisar. Jadi dulu-dulu kalau mau pergi berperang, tentara kaisar Romawi sebelum berperang dorang melakukan sebuah ritual yang namanya sacramentum. Di dalam ritual itu ada unsur janji, ada sumpah setia yang mereka harus lakukan. Jadi dorang cuci dorang pe tangan, dorang cuci muka, kaki, kemudian berjanji untuk setia sampai mati. Sesudah itu dorang pergi berperang. Kalau di tempat berperang itu adalah sebuah pulau, misalnya di tempat berperang itu di pulau Tenggelanga, siapa di sini yang tahu pulau itu? Nah, pe sampai di pulau, tuh prajurit-prajurit itu dorang bakar dorang pe perahu atau dorang kasih tenggelam itu perahu. Itu DP arti apa? Nyanda ada istilah mobile. Ketika maju perperang, maju terus. Cuma dua kemungkinan. Kalau menang hidup, kalau kalah berarti mati. Nyanda ada istilah, aduh semua kalah orang menjut tong lari. Nah itu tuh ritual sakramentum. Nah gereja mengambil istilah ini untuk menggambarkan hubungan misteri yang terjadi antara umat dan Allah. Sakramen dalam Kristus, dalam Kristen adalah tanda kasih Allah yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan dan bisa kita alami. Dan di dalamnya ada unsur janji kudus dari Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan. Siapa di sini yang pernah lihat tubuh Kristus, darah Kristus? Tetapi tubuh dan darah Kristus lah itulah yang menyelamatkan kita. Torang gak lihat. Makanya ada sakramen perjamuan kudus. Di situ ada tubuh dan darah Kristus. Yang walaupun orang tidak lihat, tapi orang bisa lihat melalui simbol apa? Roti dan anggur. Tuhan sendiri yang bilang, ini roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku. Ingatlah setiap kali engkau mengingatkan akan aku. Cawan dari pengucapan syukur ini adalah darahku. Jadi kita semua diajak ketika kita duduk di meja perjamuan kudus, torang sementara merasakan dan mengingat kembali janji Kristus, yaitu mengorbankan dirinya di bukit salib untuk keselamatan kita. Saudara-saudara, sakramen ini kalau buat umat Katolik itu terjadi transubstansi. Jadi umat Katolik memahami ketika dorang makan dan minum roti, secara setelah pastor berkati itu roti dan anggur itu berubah jadi tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika dorang makan roti dan minum anggur itu bukan roti dan anggur lagi, tapi itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Makanya orang Katolik memang kalau mau ke Ekaristi perjamuan kudus, Saya dari keluarga, dua keluarga, papa saya Protestan, mama saya Katolik, jadi semua orang Katolik. Saya dari kecil saya lihat oma saya kalau ada pastor, biasa kan di desa-desa pastor nanti 3 bulan baru 1 kali datang atau 1 bulan, dia tidak mau makan dari pagi, tidak mau makan. Kenapa omaknya makan? Mau terima dulu tubuh dan darah Kristus, mau makan dulu tubuh dan darah Kristus, jadi dia mau puasa. Kalau torang Protestan bukan berubah otomatis. Bagi torang orang-orang Protestan, tubuh roti dan anggur itu adalah simbol lambang tubuh dan darah Kristus. Ini masalah. Karena torang cuma berpikir itu lambang, sampai kadangkala itu makna perjamuan kudus kadangkala so hilang. So kurang asal-asal. Mana dang tu roti boleh mau tambah? Mana dang tu anggur? Dia tidak berasa tu anggur, tidak keras. Torang pe hati dan pikiran hanya tertuju pada roti dan anggur yang kelihatan.
Padahal Tuhan bilang, jangan arahkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi ingatlah pada apa yang Tuhan lakukan pada pesta perjamuan makan malam terakhir ketika dia akan mati di bukit Golgota. Memang torang memahami itu cuma simbol, cuma lambang, tapi jangan torang ingat, torang lupa bahwa itu adalah sakramentum. Yang torang lakukan sebentar itu adalah perbuatan ritual yang kudus, yang sakral. Di dalamnya ada janji keselamatan Kristus. Di dalamnya torang mau ingat bahwa Tuhan so mati untuk dosa-dosa saya, sehingga meskipun dosaku merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Demikian besarnya kasih Tuhan patorang. Kong torang cuma main-main ketika makan roti dan minum anggur. Makanya sebelum makan roti dan minum anggur, duduk di meja perjamuan, ada persiapan. Tuhan bilang, kalau belum mengerti, lebih baik jangan iko. Kalau belum mengerti, bertobat. Karena ini bukan main-main. Saudara-saudara, kalau torang lihat foto, kok ada torang pe gambar, torang pe orang yang torang kasihi di foto, entahkah torang pe orang tua, torang pe suami atau istri, cuma foto. Tapi coba kalau torang lihat ada orang yang robek torang pe mama pe foto, marah atau tidak? Sakit hati. Cuma foto itu torang sakit hati, karena seakan-akan yang orang darobe itu torang pe mama. Seakan-akan yang torang tu gambar yang orang darobe itu torang pe papa atau torang pe anak. Sakit. Nah, seperti itulah perjamuan kudus. Roti itu memang cuma lambang tubuh Kristus. Anggur memang cuma lambang darah Kristus. Tapi di dalamnya ada nilai janji, ada nilai spiritual yang torang enggak bisa katakan. Jadi sebentar ketika untuk sidi-sidi jemaat, kita akan mengambil bagian dari meja perjamuan kudus. Saya minta torang resapi betul-betul. Torang resapi betul-betul ini. Karena dalam sakramen baptisan perjamuan kudus itu mengingat kita akan karya Allah, dan kemudian memeteraikan janji Allah buat kita, yaitu janji keselamatan. Meterai, meterai ini bukan main-main. Kalau dalam Ibrani dikatakan keselamatan itu tertulis di dahi, terlihat di dahi kita. Jadi ketika Tuhan, ketika penghakiman terakhir, Tuhan Yesus datang duduk sebagai hakim, dia lihat dari jauh, oh piruasana kita pe anak, ada meterai pada pe dahi. Meterai dia itu perjamuan melalui baptisan kudus, dan kemudian janji kita di hadapan Tuhan dalam peneguhan sidi jemaat, dan kemudian ketika terambil bagian dalam makan roti dan minum anggur sebagai simbol dan darah Kristus. Perjamuan kudus juga menguatkan iman jemaat. Perjamuan kudus juga mempersatukan orang percaya dengan Kristus dan mempersatukan orang percaya dengan sesamanya. Makanya orang semua duduk di satu meja perjamuan kudus. Duduk di situ, nyana ada yang bilang, oh dia ini setengah berdosa, ini dia berdosa sekali. Oh dia ini majelis jemaat, oh ini dia jemaat biasa. Jadi ada perbedaan. Tidak. Siapapun kita yang duduk di meja perjamuan kudus, nanti orang semua adalah anak-anak Allah. Meja perjamuan kudus menyatukan kita dengan sesama kita manusia. Torang semua sama, semua berharga di mata Tuhan. Nah, kalau torang baca dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Roh Kudus mengundang umat datang kepada sumber kehidupan. Roh Kudus yang undang. Yang menarik adalah Tuhan berkata, marilah, datanglah, tanpa ada uang, tanpa ada pembayaran apapun. Artinya, keselamatan adalah anugerah. Pemulihan berasal dari kasih Allah, dan berkat adalah, dan berkat yang diberikan tanpa dibayar. Mau penatua, mau pediaken, pendeta, anggota jemaat, sama semua, tidak dibayar. Ayat kedua, Roh Kudus mengubah fokus hidup dari yang sementara kepada yang kekal.
Peristiwa duduk di meja perjamuan kudus mengingatkan torang bahwa torang hidup di dunia ini cuma sementara. Ini cuma contoh, tapi satu waktu kelak ada perjamuan kudus di surga yang baka. Itu dipanggilan, Kang. Berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba Allah. Belum sekarang. Nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya. Roh Kudus membentuk umat melalui relasi perjanjian dengan Allah. Sama-sama orang mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan. Dan yang paling terakhir, Roh Kudus mengutus umat menjadi saksi dan berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Orang semua yang duduk di meja perjamuan kudus sebentar akan pulang kembali ke tempat kita bekerja. Ingatlah, melalui meja perjamuan kudus ini Tuhan utus orang semua untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi siapapun, dan menjadi alat pembawa berita keselamatan, sukacita, dan kebahagiaan. Dapatkah kita melakukan hal itu? Pasti dapat, karena Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyi NKB nomor 100.

Saudara-saudara diundang kita semua berdiri. Marilah dengan sungguh-sungguh kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.

0: これ。わかる。
1: Saudara-saudaraku, Yesus Kristus menggunakan lambang pada saat mengajar banyak hal. Lambang membuat kita mudah mengerti dan mengingat perkataan Yesus dan menghayatinya di dalam kehidupan.
2: Apakah artinya lilin di atas lilin?
1: Dalam terang lilin kecil ini, kita melihat dan mengenal wajah saudara-saudara kita dengan dekat. Dalam terang lilin besar ini, kita mengingat kata Yesus, "Akulah terang dunia, dan kamu adalah terang dunia."
2: Apakah artinya lilin dia?
1: Saudara-saudara, roti adalah lambang tubuh Kristus yang dipecahkan untuk kita. Roti mengingat bahwa kita adalah sedaging dalam Kristus. Kita mengikuti perintahnya. Ambillah, makanlah, perbuatlah ini untuk peringatan akan aku. Cawan adalah cawan pengucapan syukur sebagai lambang darah Kristus yang ditumpahkan untuk kita. Cawan mengingat bahwa kita semua sedarah dalam Kristus. Kita mengikuti perintahnya. Ambillah, minumlah, perbuatlah ini untuk peringatan akan aku. Jadi makan roti dan minum dari cawan mengingatkan bahwa kita semua adalah keluarga Allah yang terikat oleh tubuh dan darah Kristus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan baharuilah kami yang datang dan rindu bersekutu dengan Dikau di meja perjamuan-Mu saat ini dan dalam kerajaan-Mu yang akan datang. Amin. Saudara-saudara, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti hidup, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus yang telah menetapkan perjamuan ini. Saudara-saudara,

Yesus berkata, "Ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Saudara-saudaraku, makan dari roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai penebusan sempurna atas segala dosa-dosa kita. Minum dari cawan pengucapan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.

Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai penebusan sempurna atas segala dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nun di bukit yang jauh.

Mm-hmm.

saudara-saudara, makan dari roti yang diberikan pada hari ini adalah simbol persekutuan kita dengan tubuh

dengan darah

minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai penebusan sempurna atas segala

musik.

Thank you.

Thank you.

dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai

surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan Tuhan pun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai.

76. 156.

Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai penebusan yang sempurna atas segala dosa kita.

Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai penebusan sempurna atas segala.

Nyatakan firman Tuhan, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia buka. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kesempatan yang indah daripada-Mu telah diberikan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau di meja perjamuan ini. Makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kiranya menguatkan kami untuk tetap setia memberitakan kematian dan keselamatan Tuhan sampai kedatangan Tuhan kembali. Amin. NKB 100 terbilang lagi. Nyanyikan lagi lagu baru.

0: Saudara-saudara, marilah kita menyatakan pujian kepada Tuhan sebagaimana pemazmur 103 dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima.
1: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Terpujilah Tuhan. Disilakan persembahan puji-pujian melalui paduan suara jemaat kolom 3.

Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara memberi, kita menyanyi NKB 199.

0: Saudara-saudara, kita akan berdoa. Marilah kita arahkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah, karena hari ini sebelum kami mengawali segala tugas dan rencana kami di sepanjang minggu yang akan berjalan, kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus, menikmati indahnya persekutuan umat yang mengalami damai dan sukacita serta karunia berkat daripada-Mu. Kami boleh menikmati indahnya kebersamaan di rumah-Mu yang kudus. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya sidi-sidi jemaat, untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Kami sudah diberi bagian dalam tubuh dan darah Kristus, diberikan kesempatan untuk mengingat karya selamat yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, yang dipulihkan, yang diampuni segala kesalahan dan dosanya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah, karena kami pun boleh mengingat karya Tuhan, memeteraikan janji selamat itu di dalam kehidupan kami. Semoga apa yang telah kami nikmati di meja perjamuan kudus ini ya Tuhan, akan semakin memperkuat dan memperkokoh iman percaya kami kepada-Mu, membuat kami semakin sabar menjalani hari-hari kehidupan meskipun dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, dan membuat kami memiliki pengharapan yang indah karena kami tahu di dalam kasih dan rencana Tuhan, maka kehidupan kami selalu akan indah pada waktunya. Kami bersyukur kepada-Mu juga ya Tuhan Allah, karena melalui peristiwa jamuan, makan dan minum di meja perjamuan kudus-Mu ini ya Tuhan, boleh mempersatukan kami jemaat dengan Kristus dan juga mempersatukan kami dengan sesama kami. Biarlah segala macam pergumulan, hal-hal yang selama ini membuat hubungan kami dengan sesama kami tidak baik, yang membuat hubungan kami dengan orang tua kami, dengan suami atau istri atau pelayan kami tidak baik, itu semua dipulihkan menjadi persekutuan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kedamaian dan penuh persaudaraan. Karena firman-Mu mengatakan kepada kami, di mana ada persaudaraan yang rukun, disitulah berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga membawa di dalam doa buat Sinode Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli. Mulai dari pimpinan Sinode, para pelayan khusus dan kami semua jemaat, Engkau memberikan kerjasama yang baik bagi kami semua, sehingga Sinode GPIBT boleh menjadi pembawa berkat dan sukacita di tanah Buol dan tanah Toli-Toli. Kehadiran kami boleh menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan Allah, sehingga orang-orang boleh melihat dan merasakan kasih sayang Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan kami Sinode GPIBT. Kami juga membawa dalam doa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jaga dan lindungilah daerah kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin negara kami. Teristimewa bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan dan memutuskan segala sesuatu terkait dengan pembangunan bangsa dan negara kami. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semua kebijakan yang diambil itu ya Tuhan, boleh menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, boleh membuat kami rakyat-Nya menikmati berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan di dunia ini, berikanlah damai sejahtera, berikanlah sukacita dalam kehidupan dunia ini. Kami juga membawa dalam doa buat korban-korban bencana alam. Tuhan berkati mereka, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran untuk dapat melewati semua pergumulan ini. Kami juga membawa dalam doa buat pembawa-pembawa misi Injil, pembawa-pembawa misi kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia ini.
1: Mereka berhadapan dengan berbagai macam resiko yang kadangkala ya Tuhan harus membuat bahkan nyawa mereka pun menjadi taruhan. Kami percaya kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga mereka tetap kuat dan tangguh dalam menjalani misi mereka sebagai pembawa sukacita dan kebenaran. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh warga jemaat Paulus dalam segala keberadaan dan rencana kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami membawa di dalam doa buat saudara-saudara kami yang menikmati berkat Tuhan mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Juli. Kami sebut dengan kasih adik kekasih Valeri Evanora Daluwu, Ibu Sofia Stefani Mehinko, Saudara Refli Lapatoro, Ibu Yuliana Della Mewengkang, Ibu Yuliana Manangu, Adi Allegra Tambunan, Adi Nesia Palele. Tuhan Yesus, sempurnakanlah sukacita dan syukur saudara-saudara kekasih kami ini. Ajarlah mereka selalu juga untuk senantiasa mengucap syukur untuk segala hal yang mereka nikmati dalam hidup mereka. Biarlah hari-hari hidup mereka akan dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit dan yang mungkin dan yang masih dalam pemulihan. Kami membawa dalam doa buat Bapak Alex Verokila, Bapak Ferry Ngariwo dalam upaya pemulihan dari sakit. Berkatilah semua upaya mereka Tuhan. Berkatilah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami percaya dapat menyembuhkan sakit penyakit apapun yang kami alami. Lebih khusus lagi ya Tuhan yang sementara digumuli oleh Bapak Alex dan Bapak Ferry. Semoga diberikan kekuatan dan kesabaran iman. Mereka dapat melewati semua pergumulan ini dengan tetap terus memohon dan berpengharapan kepadamu. Bagi keluarganya, mereka juga diberikan limpah kasih sayangmu untuk dengan setia melayani saudara-saudara kami ini. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara David Tulak yang menikmati berkat Tuhan. Sempurnakanlah berkat, sempurnakanlah ucapan syukur dia ya Tuhan. Dan biarlah berkat yang melimpah senantiasa menjadi bagian kehidupan saudara David Tulak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Perjalanan kehidupan kami jemaat-Mu di sepanjang minggu berjalan ini dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan khusus, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, diundang kita semua berdiri. NKB 212.

Saudara-saudaraku, dalam perayaan perjamuan kudus ini, hubungan kita dengan Tuhan diteguhkan. Hubungan kita selaku keluarga Allah dikuatkan. Sebagai keluarga kita saling mengasihi, berbagi suka dan duka, dan saling menopang satu dengan yang lain. Dikuatkan dalam persekutuan untuk pergi mengabdi dan berkarya. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera dan ketahuilah. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.

0: Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama pelaksanaan ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja Paulus Nopi. Dan saat ini kembali kami temani Anda dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar, masih di suasana hari Minggu yang begitu cerah juga hari ini bisa kita habiskan bersama dengan keluarga tercinta, dan semoga perjalanan di Minggu hari ini memberikan Anda begitu banyak cerita indah. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Indonesia Layak Anak dari MTs Negeri 2 Toli-Toli.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD. Dan dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai artificial intelligence generatif dengan probabilitas 97,8%.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, kemudian nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim tersebut menyebutkan vaksin mRNA dan juga vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen seperti menjadikan tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar. Dilansir dari Tempo.co bahwa hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, kemudian juga limfadenopati, serta kemerahan dan juga pembekakan di tempat suntikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol Pargi Mauton, dan juga teman-teman YouTube RRI Toli-Toli. Tentunya kita kembali hadir lagi dalam Idola Anak Indonesia Layak Anak. Bersama saya host Bebri Ponceng di hari ini. Dan tentunya kita akan menyaksikan beberapa prestasi kebanggaan yang ada dari salah satu sekolah di Kabupaten Toli-Toli. Tentunya hari ini sudah kedatangan dari adik-adik atau teman-teman dari MTS Negeri 2 Toli-Toli. Kita sapa dulu nih. Halo adik-adik MTS Negeri 2 Toli-Toli. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, tentunya kita penasaran nih, bagaimana sih biografi dari sekolah tersebut? Tentunya kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan yang akan disampaikan oleh Ibu Umul Saida, Sarjana Agama, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukur alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita berada di Radio Republik Indonesia dalam rangka mengikuti acara Idola Anak, Idola Indonesia Layak Anak yang diselenggarakan langsung oleh RRI. Kami sebagai Wakil Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Toli-Toli bidang kesiswaan mewakili kepala madrasah menyampaikan beberapa profil singkat tentang MTS Negeri 2 Toli-Toli. Kami dari MTS Negeri 2 Toli-Toli menyampaikan visi dan misinya, yakni terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, terampil, mandiri, yang berwawasan dan mencintai lingkungan. Visi misi ini singkat tapi padat karena kita memprioritaskan karakter dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Profil madrasah mulai dari tahun berdirinya itu tahun 2002, dia masih berstatus Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Munawarah. Namun pada tahun 2023 MTS Al-Munawarah ini berubah menjadi MTS Negeri 2 Tambun. Namun di 2016 MTS Negeri 2 Tambun berubah lagi namanya menjadi MTS Negeri 2 Toli-Toli. Sejalan dengan perkembangannya, kami dari MTS Negeri 2 Toli-Toli memiliki rombel atau rombongan belajar berjumlah 15 kelas dengan jumlah siswa 435 orang, dipimpin langsung oleh wakil kepala madrasah satu orang dan kepala tata usaha satu orang, dan tenaga tetap ASN itu berjumlah 17 orang dan tenaga non ASN itu 10 orang, terdiri dari pengajar P3K dan guru honorer, juga dilengkapi dengan pramubakti dan security. Jadi semuanya berjumlah 73 orang. Di MTS Negeri 2 Toli-Toli, kami melaksanakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya kepramukaan, kemudian ada drum band, kemudian ada PMR dan PJAS, juga ada sanggar tari dan pencak silat serta PBN. Di MTS Negeri 2 Toli-Toli kita juga melaksanakan atau membuka semacam ada kegiatan.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: di acara Idola Anak, Idola Indonesia Layak Anak yang diselenggarakan langsung oleh RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kakak Zara dan Kakak Sylvia telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang indah dan menyejukkan hati. Sekedar informasi, Kakak Zara ini merupakan salah satu siswa berprestasi karena dia telah mendapatkan juara 1 MTQ dalam cabang lomba tilawah hafalan 1 juz tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Zara. Selanjutnya, kita akan mendengarkan ceramah inspiratif yang akan dibawakan oleh Giar Pratama. Kepada Kakak Giar, kami persilahkan.
3: Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Giar Pratama. Sekarang saya duduk di bangku kelas 8 dan akan membawakan ceramah Ayo Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayo membangun sumber daya manusia menuju Indonesia negara sejahtera. Hadirin, apakah sehat semua? Alhamdulillah, di era global abad ke-21 ini, sesungguhnya banyak memiliki rintangan yang harus siap dan siap dilakukan oleh segenap manusia, terutama generasi muda, untuk berbenah diri dalam peningkatan sumber-sumber daya manusia. Akan tetapi, masih banyak kaum muda yang rebahan sambil tiktokan. Hobinya saling julit-menjulit, saling sikat-saling sikut, bahkan saling hujat-menghujat, saling bully-membully. Betul hadirin? Itulah hadirin, potret kata dari lemahnya kualitas sumber daya manusia yang berefek langsung pada kondisi nasib bangsa. Padahal Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk terbanyak, peringkat keempat di dunia, kekayaan alamnya yang bersumber dari daratan maupun lautan. Sangat memiliki sumber daya manusia untuk mengekspor sumber daya alam di negara bertuah ini. Berangkat dari paparan singkat di atas, izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Dengan Menuntut Ilmu Menuju Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 sampai dengan 34, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Hadirin, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan modal pendidikan. Pendidikan yang mampu memberdayakan dua potensi manusia. Pertama, potensi ilmu berdimensi vertikal. Kedua, potensi ilmu pengetahuan berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Na'udzubillahi min zalik. Demikian ungkapan seorang ilmuwan barat bernama Albert Einstein. Hadirin, oleh sebab itu, generasi muda harus semangat menuntut ilmu di samping mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya, apabila kita sudah rajin menuntut ilmu seperti ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain sebagainya, lalu apa balasan Allah bagi para penuntut ilmu? Untuk mengetahui jawabannya, ada di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan landasan teologi dalam peningkatan sumber daya manusia yang dengan meningkatkan ilmu pengetahuan berbasis keimanan. Profesor Dr. Muhammad Qurai Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, kelompok orang yang beriman dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan akan lebih tinggi derajatnya, bukan karena nilai ilmu yang disandangnya, melainkan karena amal dan pengajarannya. Hadirin, oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita umat Islam untuk semangat belajar dan berkarya. Karena sesungguhnya tidak ada kesuksesan yang dapat diraih hanya dengan kemalasan. Dan kemalasan hanya akan membawa kepada derita dan penyesalan. Betul atau betul? Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, silakan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan skill atau keterampilan, siap-siap meratap dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya, akan digilas oleh kemajuan zaman. Betul hadirin? Allahu Akbar. Mari kita berkarya untuk menggapai cita-cita. Buah salak, buah delima, buahnya banyak di Indonesia. Sudah lama kita merdeka, semoga sejahtera makin dirasa. Pagi-pagi makan buah segar, segar dirasa badan jadi bugar. Isi merdeka dengan belajar, agar cita-cita mudah dikejar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup isi ceramah saya, dapatlah kita tarik benang emas bahwa jika ingin mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan yang hebat serta kinerja yang meningkat. Jika sikap ini yang terus kita tumbuh kembangkan, insya Allah negara ini akan jaya dan bermartabat. Rakyat akan sejahtera dan Islam akan jaya. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian ceramah saya. Mohon maaf atas kekurangan.

0: Wah, penampilan yang baik. Berikan aplaus yang meriah dulu dong untuk kakak Giar kita. Terima kasih kepada kakak Giar Pratama atas tausiahnya yang penuh makna. Semoga pesan yang disampaikan dapat kita jadikan motivasi bagi kita, diri kita semua. Tak lengkap rasanya jika tidak ada semangat dari para siswa. Sekarang, mari kita dengarkan yel-yel penyemangat yang akan dibawakan oleh siswa-siswi MTs Negeri 2 Toli-Toli. Kepada teman-teman, kami persilahkan.
1: MTs Negeri 2 Toli-Toli.
2: Kami siap. Proaksi.
1: Selamat siang.
2: Siang, siang, siang. Luar biasa, tetap semangat, ahwa.
1: Selamat siang.
2: Siang, siang, siang. Luar biasa, tetap semangat, ahwa.
1: Ayo maju sana, wia.

0: Sorot, tembakan.
1: Itulah tadi penampilan Yel-Yel yang sangat membara semangatnya dari siswa-siswi MTs Negeri 2 Toli-Toli. Mari berikan aplaus yang meriah dulu dong. Ini menggambarkan jiwa kompetitif dan kebersamaan dari siswa-siswi MTs Negeri 2 Toli-Toli. Setelah Yel-Yel yang membakar semangat, mari kita mendengarkan penampilan spesial dari Vira dan Niuda yang akan menyanyikan sebuah lagu spesial untuk kita yang ada di semua di sini. Kepada Kakak Yuda dan Kakak Vira, kami persilahkan. Selamat menyaksikan.

0: Wah, penampilan yang sangat bagus sekali. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong. Sungguh penampilan yang luar biasa. Terima kasih kepada Kak Fira dan Kak Yuda atas suara merdu dan harmonisasinya yang indah. Kini saatnya kita memasuki sesi wawancara. Di sini kita akan berbincang tentang prestasi-prestasi yang telah diraih oleh MTs Negeri 2 Toli Toli. Wah, halo kakak.
1: Halo. Halo.
0: Baiklah, karena sudah ada semuanya di sini, saya mempersilahkan kakak-kakak yang di sebelah saya ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dimulai dari kakak. Siapa ini? Kenalkan dirinya.
2: Assalamualaikum Sobat Idola. Perkenalkan, nama saya Davina Gazani, yang sekarang saya menduduki bangku kelas 9. Dan di samping saya juga ada...
3: Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya sekarang duduk di kelas 9.
4: Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Saya duduk di bangku kelas 9.
0: Wah, ternyata tiga-tiganya ini menduduki bangku kelas 9 di MTs Negeri 2 Toli Toli. Baik, setelah hampir 3 tahun kakak-kakak menempuh pendidikan di madrasah, hal apa saja sih yang menarik gitu? Boleh ceritakan?
2: Boleh. Cuman sebelum saya menjawab pertanyaan dari Wardah, saya akan memperkenalkan sekolah saya dulu. Jadi, MTs Negeri 2 Toli Toli itu berada di Kelurahan Tambun, Jalan Al-Munawarah, nomor 2. Oke, baiklah. Jadi, MTs Negeri 2 Toli Toli itu memiliki lingkungan yang unik. Dan madrasah kita tidak hanya belajar ilmu agama saja, tapi juga belajar ilmu pengetahuan juga. Dan siswa-siswa di sana diajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, kita bisa belajar sambil bersenang-senang. Contohnya, kita sudah bisa mendapatkan banyak prestasi-prestasi yang kita dapatkan di olimpiade-olimpiade apapun itu, seperti di OBA, OSAN, dan KSM. Selain itu, kami juga mempunyai ekstrakurikuler yang banyak dan yang seru. Jadi, siswa-siswa di madrasah kita tidak hanya pintar saja, tapi juga banyak yang memiliki bakat. Dan guru-guru juga di madrasah kita itu baik-baik dan ramah, dan selalu siap membantu kita. Dan ekstrakurikuler yang bisa kita ikuti itu ada banyak, contohnya seperti pramuka, PMR, PJAS, paskibra, drum band, silat, dan seni tari. Dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita itu sudah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan yang ada di kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Kita pernah mendapatkan juara 2 di tingkat nasional, yaitu ekstrakurikuler PJAS.
0: Wah, keren sekali. Ngomong-ngomong, tadi saya dengar PJAS-nya sudah berhasil mendapatkan juara di tingkat nasional. Saya jadi kepo nih, apa sih PJAS itu dan siapa saja yang berperan di dalamnya?
4: Oke, baik. Jadi PJAS itu adalah pangan jajan anak sekolah, yaitu berupa makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolah. Banyak pihak yang berperan, mulai dari pihak sekolah, orang tua, hingga kita sebagai siswa. Sekolah berperan dalam membuat aturan tentang jajanan sehat yang bisa dijual di kantin. Kantin sekolah berperan dalam menjual makanan jajanan sehat. Dan kita sebagai siswa tentunya bisa memilih jajanan sehat. Penting untuk kita ketahui bahwa jajanan sehat itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Jajanan sehat dapat membuat tumbuh kembang kita lebih baik dan mendapatkan energi yang cukup untuk proses belajar.
0: Wah, ternyata makanan-makanan yang ada di madrasah yang ada di MTs Negeri 2 Toli Toli itu sudah terjamin ya. Lalu bagaimana dong caranya madrasah mengawasi keamanan dan kebersihan makanan-makanannya? Bagaimana caranya kalian mencari tahu itu higienis atau tidak? Bolehkah diberikan contoh?
4: Ada beberapa cara nih. Cara pertama, kami punya petugas yang disebut inspektur remaja dan dibantu oleh teman-teman PMR yang ada di madrasah untuk mengecek peralatan dan bahan-bahan yang digunakan di kantin. Cara kedua, kami sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan. Dan alhamdulillah, sekolah kami sudah mempunyai kantin yang bersertifikat halal. Kami juga mempunyai alat tes kit bantuan dari Bank BSI. Fungsinya untuk mengecek zat-zat berbahaya yang ada dalam makanan seperti boraks, formalin, dan zat-zat berbahaya lainnya.
0: Wah, ternyata makanan di MTs Negeri 2 Toli-Toli itu sudah terjamin kebersihannya. Jadi, Sobat Idola, sudah tidak ada keraguan lagi untuk masuk ke dalam MTs Negeri 2 Toli-Toli karena sudah pasti terjamin kebersihan dan keamanannya. Tadi kan kita sudah mendengarkan tentang seputaran PJAS nih. Sekarang saya mau dengar tentang ekstra lainnya seperti PMR. Mungkin dari kakak bisa menceritakan secara rinci dan jelas kepada pemirsa di rumah.
3: Nah, kami di PMR punya beberapa kegiatan yang rutin dilakukan. Yang pertama itu kita mengecek kesehatan siswa dan siswi MTs Negeri 2 Toli-Toli yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Hal ini dibantu dengan Puskesmas Baulan. Ada juga donor darah. Donor darah yang dilakukan ini dilakukan 3 tahun sekali. Ini dilakukan di MTs Negeri 2 Toli-Toli yang dibantu dengan kesehatan yang berada di MTs Negeri 2 Toli-Toli. Kami juga setiap upacara hari Senin ada kesehatan yang menjaga di belakang barisan. Ini gunanya untuk menjaga bila ada yang sakit atau yang pingsan, kami harus gercep membawa mereka ke UKS. Ada juga kami baru-baru ini tahun kemarin kami mendapatkan juara umum di atraksi ke sekabupaten dan ini tingkat wira dan madya. Kami meraih juara 1 lomba pertolongan pertama putra, lomba pertolongan pertama putri, juara 1 tandu darurat putra, juara 1 tandu darurat putri, juara 1 kesehatan keluarga, juara 1 mading, dan kami juga mendapatkan pemeran terbaik juara 1 film pendek. Dan kami juga mendapatkan piala bergilir atraksi.
0: Terima kasih banyak Kakak Nisa untuk penjelasannya. Jadi sudah cukup jelas ya, PMR di MTs Negeri 2 Toli-Toli ini sangat aktif dan ikut berbagai lomba yang ada. Selanjutnya saya juga kepo nih tentang kegiatan kepramukaan yang ada di MTs Negeri 2 Toli-Toli. Apa saja sih kegiatan yang sudah kakak-kakak ini rasakan, yang kakak sudah ini lakukan? Mungkin bisa berbagi cerita dengan teman-teman Sobat Idola.
2: Oke, jadi kalau di kegiatan kepramukaan itu agak-agak sedikit sama ya, karena kami melakukan kegiatan latihan itu seminggu sekali juga dengan rutin, dan kami setiap ada lomba atau perkemahan kami juga ikut serta, dan kami pernah mendapatkan piala bergilir kema badan Powell Day di Mae. Dan rata-rata kami mendapatkan juara 1 semua di setiap lombanya.
0: Setelah tadi kita berbincang tentang kegiatan ekstra, saya dapat menyimpulkan bahwa MTs itu merupakan sekolah yang inspiratif untuk sekolah-sekolah yang lainnya, maupun dari segi akademik dan non-akademik. Kakak-kakak ini sebentar lagi akan meninggalkan madrasah. Kalau boleh tahu, apa sih harapan-harapan dan doa-doa untuk MTs Negeri 2 Toli-Toli ke depannya?
4: Kalau dari harapan saya, semoga madrasah kami dapat lebih berinovasi dan membenah diri untuk kemajuan pendidikan.
3: Kalau dari saya, semoga MTs Negeri 2 Toli-Toli menjadi sekolah yang semakin maju dan lebih berprestasi lagi.
2: Kalau dari saya ingin sekolah kita membangun suasana yang nyaman dan hangat agar siswa-siswi di sekolah kita itu bisa menjadikan rumah kedua.
0: Wah, insya Allah ya, doa-doa dan harapan kakak-kakak semuanya dapat tercapai. Terima kasih Kakak Ahmad, Davina, dan Hairunisa atas wawasan dan cerita inspiratifnya. Semoga MTs Negeri 2 Toli-Toli terus berprestasi dan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Pendengar setia Radio Idola, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebagai penutup yang indah, kita akan menyaksikan penampilan tari tradisional yang sangat memukau, yaitu tari enam etnis yang akan dibawakan oleh kakak Vika Anggraini dan kakak Quinsa. Tari enam etnis merupakan tarian khas Sulawesi Tengah yang menggambarkan keberagaman budaya dari enam etnis yang ada di wilayah ini. Melalui tarian ini, kita dapat melihat bagaimana harmoni dan persatuan tetap terjalin di tengah keberagaman. Baiklah, untuk kakak Vika Anggraini dan kakak Quinsa, kami persilahkan. Selamat menyaksikan.

0: Wah, berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong. Gerakan yang anggun dan penuh makna membuat kita semua terpesona. Terima kasih kepada Kakak Vika Anggraini dan Quinsa untuk tampilan yang sangat memukau. Pendengar setia, demikianlah rangkaian acara Idola Indonesia Layak Anak. Edisi spesial MTS Negeri 2 Toli Toli. Dari tilawah, ceramah, yel-yel, menyanyi, hingga tarian, kita telah menyaksikan betapa luar biasanya potensi dan prestasi anak-anak bangsa. Saya Wardah Sania, izin pamit undur diri. Salam prestasi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita kembalikan acara kepada Kakak Febri.
1: Baik, terima kasih Adik Wardah, dan tentunya kita sudah di acara penutup. Dan tadi teman-teman, Idola Anak Indonesia Layak Anak, kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan penampilan dari MTS Negeri 2 Toli Toli. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk MTS Negeri 2 Toli Toli. Sangat luar biasa. Tentunya untuk para pendengar Pro 1 RRI Toli Toli, Buol dan juga Pargi Motong, dan juga teman-teman YouTube RRI Toli Toli, tentunya kamu akan melihat penampilan mereka dan juga penampilan berikut-berikutnya dalam Idola Anak. Untuk itu, saya Febri Ponceng menutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli-Toli. Di auditorium RRI Toli-Toli, serasa nonton langsung di stadion utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di auditorium RRI Toli-Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli-Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli-Toli. Nobar bersama RRI Toli-Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di auditorium RRI Toli-Toli.

dan tentunya di hari Minggu kali ini banyak hal-hal yang bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga tercinta, dan juga mungkin Anda menyajikan sesuatu yang lebih nikmat lah ya di hari Minggu ini, masak yang spesial, yang beda dengan hari-hari kemarin, karena kebetulan lagi kumpul bareng semuanya. Wah, makin asik hari Minggunya. RRI Toli-Toli terus hadir bersama Anda, dan jangan lupa nobar ya, final bola dunia ya, World Cup Piala Dunia, yang tentunya akan hadir juga bersama Anda di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing, jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staf dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semuanya juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya, makanya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini dibangun. Nah, kita juga ada yang membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Bukan kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan tim. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya kan. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Lama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, semuanya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemarin, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini kami kembali bersama Anda di 102 FM serta melalui aplikasi RRI Digital.
1: Sang juara si Amerika.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli-Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli-Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli-Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli-Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli-Toli. Nobar bersama RRI Toli-Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli-Toli.
1: Saudara pendengar, untuk hari ini silakan yang mau ikutan gabung, ramaikan suasana kita sambil berbagi hari Minggu. Lagi di rumah kah atau lagi liburan? Nah, silakan gabung pendengar di 082194830965 dan juga di 0853-4383-1230. Sambil menikmati waktu santai ya, yang lagi rehat di rumah melepas waktu lelahnya ya, silahkan gabung dulu sambil menikmati waktu siang hari yang lagi santai atau juga mungkin yang lagi menikmati suasana siangnya, mungkin tidur dulu karena sebentar mau begadang lagi nih seperti biasa ya. Oke, kita langsung menyapa penelpon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum, Sona Musik Indonesia.
1: Terima kasih, dengan siapa di mana?
2: Mbak Gebi.
1: Mbak Gebi di Lalos. Apa kabarnya Mbak Gebi Lalos hari ini?
2: Alhamdulillah sehat panas.
1: Iya, sehat panas. Bagaimana hari Minggunya? Ramai kah Lalos?
2: Lalos semuanya rame.
1: Rame, tapi Mbak Gebinya tidak kemana-mana ya, cuma di rumah saja ini.
2: Cuma di rumah pe panas.
1: Pe panas, ya sama di sini juga pe panas. Panas sekali Kiang, hari ini.
2: Ya Ibu, kelalak deh.
1: Iya. Oke, Mbak Gebi sudah selesai masak ya hari ini?
2: Ya, sudah makan.
1: Oh, juga. Sudah makan, Alhamdulillah. Makan sendiri apa lagi berdua ini di sana?
2: Makan sendiri.
1: Ya, coba diajak Ani biar asik makan siangnya ya.
2: Gimana nih mau diajak dia tugas sih?
1: Iya, itu lagi ya. Oke, lain waktu kalau Anda tidak dinas ya, Mbak Gebi.
2: Iya.
1: Oke, Mbak Gebi hari ini mau ikutan lagu apa suasana siangnya?
2: Masih anu lagu ya, Bu?
1: Boleh, dua lagu hari ini ya.
2: Lagunya Ungu, Andai Ku Tahu.
1: Andai Ku Tahu, memangnya mau tahu apa?
2: Mau tahu Mbak Ani, suku apa?
1: Ayo nanti ketemu ke Kabinuang ya.
2: Mau tahu di mana rumahnya Ani?
1: Oh, rumahnya Ani di Kabinuang juga. Nanti kapan-kapan datang Mbak Gebi ya. Silaturahmi ditunggu
2: kapan-kapan
1: nanti.
2: Okay. Nanti ditanya di situ. Iya. Nanti orang bilang tidak ditahu.
1: Iya, pokoknya kalau ditanya namanya rumahnya Ani yang RRI pasti sudah tahu ya.
2: Oh iya.
1: Oke, okay, baik. Titip salam buat siapa nih lagunya? Silahkan.
2: Ada Bunda Ama. Ada Fatima dan Sumanti. Ayo Fatima, masuk lagi.
1: Iya, harus dong.
2: Harus masuk. Zona musik ini Mbak Ani yang siaran. Kalau mau ketawa, masuk saja. Ada Mas Yara, mana suara atau Mas Yara? Ada Lois, ada Winarto. ada Bunda Nureni, semua pendengar persatu di mana saja berada. Ucapannya selamat siang buat Mbak Ani, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Mbak Ani, assalamualaikum.
1: Ya. Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berkah juga buat semuanya di hari ini. Apalagi Ani dapat paket kopi. Alhamdulillah berkah ya. Hari ini terima kasih untuk Besti, Ibu Lucy Ragil. Hari ini sudah berbagi rezeki juga Ani sampai dapat kiriman kopi biar makin semangat katanya siarannya ya. Oke, kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum. Selamat siang dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Roy di Tinigi.
1: Bung Roy di Tinigi. Tinigi cerah, Bung Roy?
3: Ya, cerah sekali.
1: Cerah. Terus hari Minggunya buat apa? Kemana? Iya, halo.
3: Halo.
1: Iya, hari Minggunya di rumah saja, Bung Roy?
3: Di rumah saja, Mbak.
1: Di rumah saja, saya pikir liburan ya, kan hari Minggu.
3: Panas,
1: oh, panas. Jadi memang kalau cuaca panas lebih baik di rumah saja begitu ya?
3: Iya.
1: Oke lah, baik. Bung Roy, mau ikutan lagu yang mana? Lagunya siapa?
3: John Seran.
1: John Seran, judulnya apa itu?
3: Anggur Merah.
1: Anggur Merah, oke. Anggur Merahnya buat siapa, silahkan?
3: Ada Gigi tadi, Fatima, Loi, Mas Tiara, ada Haryanti, Subandi, selamat juga, siap selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk penelpon kita yang sudah ikutan gabung hari ini. Dan ya masih mau ramaikan kebersamaan kita, silakan untuk bergabung menikmati suasana siang yang begitu bahagia sambil menikmati waktu istirahatnya ya. Ramaikan dulu suasana kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang,
1: iya.
4: Mbak Ani.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Hamzah di Kampung Gua.
1: Iya, Pak Hamzah, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, ini panas.
1: Iya, di rumah saja nih Pak Hamzah, tidak pergi liburan atau kemana, kunjungan ke teman-teman?
4: Dari rumah saja, baru pulang dari masjid juga.
1: Baru pulang dari masjid, alhamdulillah ya. Semoga semuanya berkah di hari Minggu ini ya.
4: Insya Allah.
1: Insya Allah, amin. Oke, mau ikutan lagu apa untuk lagu terakhir ini?
4: Lagunya Arwana, Angsa Putih.
1: Angsa Putih, ya ini lagu zaman saya masih kecil-kecil ini. Angsa Putih buat siapa, silahkan.
4: Ada Semanti, ada Rianti, ada Dian, ada Gaby di Tanah Runtuh sana. Ya, ada Rahman Berkatan.
1: Oke.
4: Okay. Ada khusus Tima yang berduka. Tadi malam.
1: Iya.
4: Ada iparnya meninggal, ada siapa, suami, apa istri.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Kopi dari malam.
1: Iya.
4: Itu bersalin. Ya, ucapannya semoga almarhum diterima di Allah SWT. Mengulakan pertanyaan kami dalam kubur nansang.
1: Amin.
4: Semua amal ibadahnya.
1: Amin. Amin.
4: Jadi semua keluarga diberi kesabaran, keteguhan dalam menyiapkan segala ujian.
1: Iya.
4: Dan Mbak Ani, semoga sukses selalu keluarga saya lagi dengan keluarganya.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Kampung Bol yang juga sudah bergabung bersama kita di hari ini ya. Untuk Bunda Ama juga mudah-mudahan proses pemulihannya bisa lebih cepat ya. Kemudian juga untuk seluruh pendengar RRI yang saat ini lagi stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, menikmati suasana siangnya. Semoga semuanya akan menjadi berkah ya. Apa yang kita kerjakan akan bernilai ibadah, khususnya bagi Anda yang tetap bekerja di hari Minggu ini. Tapi bagi Anda yang lagi liburan, menikmati waktu libur bersama dengan keluarga tercinta. Semoga hari Minggu ini akan menjadi hari yang penuh dengan keindahan bagi kita semua. Satu penelpon lagi ya, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
5: Waalaikumsalam dan selamat siang Mbak Ani.
1: Iya, Bunda Ama baru saja disapa namanya, langsung nongol ini. Panjang umur, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah ya. Oke deh Bunda Ama, hari Minggu lagi di rumah saja kah hari ini?
5: Cuma di tempat tidur Mbak Ani, tidak kemana-mana.
1: Cuma di tempat tidur, lebih banyak istirahat untuk proses pemulihannya Bunda ya.
5: Iya, itulah Mbak.
1: Iya, pokoknya Bunda harus tetap semangat, pasti bisa sembuh lagi ya.
5: Semangat Mbak Ani,
1: semangat.
5: Tetap RRI. depan.
1: Aduh, alhamdulillah. Pokoknya kalau dengar Ani siaran pasti Bunda cepat sembuh tuh nanti ya.
5: Iya, bisa menghibur, menghilangkan apa stres ini.
1: Alhamdulillah. Oke deh, baik. Hari ini kita bisa lagunya sebentar ikutan, ada Angsa Putih, ya, ya, ada juga Andai Ku Tahu dan juga ada Anggur Merah bersama John Sehran ya.
5: Andai Ku Tahu.
1: Oke, okay, baik. Menyapa lewat lagu itu buat siapa ya, ini Bunda?
5: Pokoknya menyapa yang sudah pernah lewat saya, Mbak Ani, semoga semua dan Pak Nisehan. Dan buat Pertima, semoga bertemu Pertima dengan bayi itu. Kita turut berbeda. Oke, okay, Mbak Ani.
1: Oke, okay juga.
5: Mbak Ani, selamat bertiga. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita ya dari Bunda Ama di Lembah. Terima kasih untuk Pak Hamsa juga, ada Bung Roy, kemudian juga ada Mbak Gebi di Lalos yang sudah bersama RRI di hari ini menikmati suasana minggunya.

0: John Seran yang baru saja menghibur Anda di siang hari ini. Semoga menambah begitu banyak kebahagiaan, khususnya untuk Anda yang sudah ramaikan kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Tetap bersama kami, sesaat lagi sajian acara selanjutnya, musik tradisional dan budaya akan warnai siang Anda.
1: 1 RRI Toli-Toli. 1
2: RRI Toli-Toli.
3: Belakar

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

masih terus dengan sajian musik tradisional dan juga budaya. Kali ini saya coba hadirkan lagu-lagu dari kota Palembang yang terkenal dengan makanan khasnya, yaitu empek-empek.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Saudara pendengar, sudah pukul 13 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dari kampung halaman itu pasti akan mengobati rasa kerinduan kita ya. Dimana tentunya teringat begitu banyak nostalgia ketika kita berada di kampung, menikmati masa kecil, kemudian juga begitu banyak ciri-ciri, kemudian juga ada tradisional yang menjadi

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Negara makanan khas Palembang bukan hanya sekedar lezat, tetapi juga syarat akan nilai budaya. Ada empe-empe, tekwan, kemudian juga laksan dan juga pindang patin, bukan sekedar menu harian, tapi juga warisan kuliner turun-temurun yang dijaga dengan kebanggaan. Nah, filosofi dalam makanan, empe-empe itu mencerminkan kreativitas masyarakat dalam mengolah hasil sungai atau ikan. Sedangkan pindang patin ini sebagai simbol kebersamaan dalam makan bersama dengan keluarga. Laksan dan juga celimpungan ini biasanya dihidangkan dalam acara keluarga besar ataupun juga pada saat hari raya. Nah, sedangkan pendengar, rumah adat Limasnya itu adalah arsitektur yang penuh dengan filosofi. Setelah kita mengenal makanan khasnya, nah, rumah Limas ini adalah rumah tradisional Palembang yang memiliki 5 tingkat lantai. Arsitektur rumah mencerminkan bagaimana status sosial, kemudian juga nilai-nilai adat, serta tatanan keluarga.

0: sekitar kita.
1: Waras pensi feminisasi dan
0: bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Surabaya Pergara, Tari Gending Sriwijaya. Nah, tari ini menggambarkan sambutan kerajaan kepada tamu agung. Penarinya mengenakan busana khas dan juga membawa tempat sirih, simbol penghormatan dan juga keramahan masyarakat Palembang. Nah, selanjutnya pendengar, ada juga yang menjadi keunikan tersendiri dari Palembang, yaitu musik Dul Muluk dan gamelan Palembang. Dul Muluk ini adalah seni drama tradisional yang bercerita tentang sejarah Islam, kemudian juga kisah raja-raja Arab. Musik pengiringnya menggunakan rebana, gendang, dan gamelan khas Palembang.

Saudara pendengar, tentunya ada begitu banyak hal yang menjadi tradisi, kemudian juga ciri khas dari daerah Palembang. Ada tari tanggai. Tari ini, pendengar, ditampilkan saat menyambut tamu dalam pesta pernikahan. Penari akan membawa lilin kecil di ujung jari yang menandakan kesucian dan juga penghormatan. Nah, yang berikutnya, pendengar, ada juga ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Palembang, yaitu tolak bala. Ini adalah upacara mendoakan kampung agar bisa dijauhkan dari musibah serta mara bahaya.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan. Catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parimotong kami rangkum dalam berita sepekan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Motong Sunu Hari Ismawan mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi memberikan sejumlah manfaat, tidak hanya bagi pemerintah namun juga terhadap pelaku usaha dan kalangan masyarakat. Sehingga sensus yang dilakukan dalam rentang waktu 10 tahun ini sangat penting untuk disukseskan pelaksanaannya. Adapun manfaat data sensus ekonomi bagi pemerintah yakni dapat memetakan diantaranya karakteristik ekonomi sehingga bisa melihat seberapa besar UMKM dan usaha yang saat ini bergerak di Indonesia dan dalam bidang apa saja. Maka melalui pemetaan tersebut pemerintah dapat mengetahui kekuatan perekonomian di Indonesia sehingga dapat menentukan arah kebijakan.
1: Ini sangat besar ya Mbak, sehingga makanya di undang-undang statistik disebutkan bahwa kita diharapkan untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi ini setiap 10 tahun sekali. Yang pertama manfaatnya bagi pemerintah tentu saja kita akan bisa memetakan baik struktur maupun karakteristik ekonomi kita. Kita akan melihat seberapa besar itu UMKM, seberapa besar itu adalah usaha-usaha besar, kemudian bergerak di bidang apa, sehingga dari pemetaan itu kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan perekonomian kita seperti ini, kemudian nanti kebijakannya akan dibuat seperti apa.
0: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu malam mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu bangunan yang terdampak adalah ruang instalasi gawat darurat IGD, Rumah Sakit Umum Mokoyuri Buol. Penanggung jawab ruang IGD RSU Mokoyuri Darmawati mengatakan pelayanan gawat darurat untuk sementara dipindahkan ke area luar bangunan. Langkah tersebut diambil karena kondisi gedung IGD dinilai belum layak digunakan

0: telah terdampak gempa. Meski pelayanan dilakukan di luar gedung, pihak rumah sakit memastikan seluruh pasien yang membutuhkan penanganan medis tetap berjalan. Tugas kesehatan tetap bersiaga memberikan pelayanan darurat agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu pasca bencana.
1: Di instruksi manajemen tadi, untuk sementara masih di luar. Kemudian ada ya rencana kami mau ditempatkan di belakang. Sementara diperbaiki juga di belakang. Disiapkan dulu, baru kami pindah ke belakang. Ruangannya mau ditempati di belakang, belum selesai, jadi kami belum pindah. Tapi diusahakan diselesaikan secepatnya.
0: Suasana lingkungan Sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli kembali aktif di mana siswa kembali melakukan berbagai aktivitas pada Senin pagi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Badui mengatakan telah menikmati libur akhir semester. Kini siswa kelas 10 dan kelas 11 SMK Negeri 1 Toli-Toli kembali memulai aktivitas belajar di sekolah. Di mana hari pertama masuk sekolah, guru tetap mengecek kehadiran siswa. Selain itu, hari pertama sekolah juga dimanfaatkan untuk membersihkan lingkungan kelas dan menata kembali ruang belajar agar lebih nyaman digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sementara untuk kelas 12 saat ini tengah melakukan praktik kerja lapangan di sejumlah instansi dan lembaga di daerah ini.
2: Hari ini, hari Senin, itu hari pertama sekolah untuk kelas 10-11, ya. Karena kebetulan kelas 12 itu ada sekarang lagi PKL, jadi yang sekarang masuk itu kelas 10 dan kelas 12. Nah, kemudian hari ini itu karena ada kurang lebih 2 minggu itu ada libur, ya ada libur, maka itu liburnya libur akhir semester dimasuk tahun ajaran baru. Ya, kita hari ini kita lagi bersih-bersih ruangan, mengatur ruangan, menata kembali ruangan karena semua ditata dengan baik, sehingga ke depan untuk 1-2 hari ini kita sudah mulai kegiatan belajar mengajar di kelas.
0: Warga Desa Malangga, Kabupaten Toli-Toli terkait belum tersedianya tiang listrik di sejumlah wilayah desa menjadi perhatian dalam program Halo RRI. Warga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan layanan listrik di desanya belum dapat dinikmati secara maksimal, sehingga diharapkan dapat segera mendapat penanganan dari pihak terkait. Menanggapi hal tersebut, tim leader operasi distribusi PLN Toli-Toli, Fajar Malik, mengatakan bahwa perluasan jaringan tegangan rendah di Desa Malangga telah masuk dalam perencanaan PLN. Namun pelaksanaan pekerjaan tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena harus menyesuaikan dengan prioritas dan tahapan program yang telah disusun. Fajar menjelaskan meskipun pembangunan jaringan secara menyeluruh belum dilaksanakan, beberapa titik di Desa Malangga telah dilakukan penyambungan jaringan listrik. Menurutnya, proses pembangunan infrastruktur kelistrikan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keandalan jaringan, serta keamanan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.
3: Untuk Desa Malangga sendiri itu untuk perencanaan perluasan jaringan tegangan rendah itu sudah masuk dalam perencanaan, cuma memang pekerjaannya masih belum di tahun ini. Cuma memang beberapa lokasi-lokasi kami itu sudah melakukan penyambungan. Kemarin kan terakhir di Sambuja, kemarin lagi di Labengga. Jadi memang bertahap untuk kebaikan juga keamanan di masyarakat umum.
0: Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Toli-Toli, Dwi Suryono, mengatakan usai melakukan pengawasan serta monitoring pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 1 Toli-Toli, sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli wajib melaksanakan MPLS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan guna membentuk karakter murid baru, di mana MPLS tahun ini merupakan MPLS ramah yang terbebas dari segala macam bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan rasa trauma bagi murid baru yang diterima di masing-masing sekolah SLTP sederajat di daerah ini. Sebanyak 30 sekolah SLTP sederajat dilakukan pengawasan oleh pihaknya guna memastikan MPLS ramah diterapkan secara maksimal masing-masing sekolah. Selain itu, pelaksanaan MPLS juga harus tertib administrasi, diantaranya memiliki jadwal, absen, serta materi yang jelas.
4: Harus ada absen, materinya harus jelas, dan materi-materi itu menyangkut masalah materi-materi tentang perundungan, tentang karakter anak, begitu Pak. Ya. Dari kemarin Pak, dari hari Senin, insya Allah sampai hari Jumat selesai, karena 5 hari Pak, saya tinggal bagi-bagi jadwal saja. Kebetulan di dalam kota, karena saya dianggap senior pengawas itu, jadi saya belum. Penekanannya situ tidak ada pungutan, tidak ada perundungan, dan pembentukan karakter. Jadi anak-anak harus diperlakukan secara 5S itu, sopan santun ceria.
0: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Parigi Mutong, wilayah yang terdampak abrasi diantaranya Desa Siafu, Desa Tinombo, Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, serta Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu. Data sementara mencatat sebanyak 25 kepala keluarga di Desa Siafu, 2 kepala keluarga di Desa Tinombo, serta 9 kepala keluarga di Desa Ambason terdampak abrasi. Selain itu, masing-masing 1 unit rumah di Desa Tinombo dan Desa Ambason mengalami kerusakan. Kepala BPBD Parigi Mutong, Muhammad Rifai, mengungkapkan abrasi juga merusak fasilitas umum berupa tanggul dan bibir pantai sepanjang sekitar 12 meter di Desa Siafu serta sekitar 6 meter di Desa Ambason. Tidak ada korban jiwa maupun pengungsi akibat kejadian ini, namun tim reaksi cepat masih disiagakan untuk memantau wilayah yang terdampak mengingat kondisi cuaca masih terus berubah.
5: Umum kami tetap memantau karena kondisi cuaca berdasarkan laporan BMKG ada beberapa tempat yang akan mengalami hujan. Jadi kami tetap siap siaga, reaksi kami tempat siagakan untuk mengantisipasi cuaca yang berubah-ubah ini.
0: Bencana kebakaran yang terjadi yang menghanguskan 9 rumah warga menimbulkan simpati dan empati dari berbagai kalangan dan komunitas di daerah ini. Salah satunya PMII Toli-Toli. Koordinator lapangan PMII Toli-Toli Irwan Samsu mengatakan penggalangan dana dilakukan di perempatan traffic light antara Jalan Usman Bin Nol dengan Sultan Hasanuddin itu sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam 11 Juli 2026. Antusiasme masyarakat terlihat dari besarnya partisipasi dalam memberikan bantuan. Dari hasil aksi galang dana tersebut terkumpul dana sebesar 6 juta rupiah.
6: Yang pertama, kami sebagai mahasiswa memang itu kewajiban kami untuk bagaimana berkontribusi atas masyarakat. Apalagi ada bencana-bencana seperti ini. Rasa kemanusiaan. BEM Umada sebagian dari mahasiswa setai komunitas KIP itu aliansi sebenarnya, Kak.
0: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Bawulan, Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli lalu mengundang simpati berbagai pihak datang memberikan bantuan. Dan Lanal Toli-Toli Letkol Laut P. Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri, Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi para korban kebakaran dengan harapan mampu membantu meringankan beban khususnya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, dan Lanal juga menghimbau warga selalu waspada terhadap berbagai potensi kebakaran apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal selalu hadir ikut membantu saat terjadi kebakaran dengan menerjunkan personil maupun mobil tangki air membantu damkar.
7: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
0: Dari 44 desa yang akan menggelar pesta demokrasi pilkada serentak pada 22 Juli 2026 mendatang, ada 2 desa yang akan melawan kota kosong atau hanya memiliki 1 calon. Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Toli-Toli, Samso M. Saleh, menyebut 2 desa yang akan melawan kota kosong yakni Desa Ogowele, Buga, Kecamatan Dondo, dan Desa Lantapan, Kecamatan Galang. Hal ini terjadi karena pada proses perpanjangan pendaftaran hanya 1 yang mendaftar. Pilkada tetap berjalan karena telah diatur dalam Undang-Undang Desa jika hanya ada 1 calon, menyinggung jika nantinya kota kosong yang menang, maka akan dilantik PJS.
8: Nanti hasil pesta demokrasinya dilihat antara gambar kosong dengan yang gambar calon, masyarakat memilih nanti mana yang terbanyak itu yang dinyatakan sebagai pemenang. Artinya kalau misalnya gambar kosong yang banyak suaranya, maka yang calon tidak terpilih, berarti nanti akan ada penunjukan penjabat kepala desa untuk pemilihan berikutnya.
0: Hingga kini progres pelaksanaan sensus ekonomi 2006 di Indonesia masih terus berjalan termasuk di Kabupaten Parigi Mutong. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mutong, Sunuhari Ismawan, mengatakan jika berbicara terkait progres pelaksanaan sensus ekonomi, terkhususnya di wilayah Parigi Mutong, sampai saat ini masih berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang ada. Namun tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya, pasti ada sejumlah tantangan yang didapati oleh petugas sensus ekonomi saat melakukan pendataan di lapangan. Di antaranya kendala cuaca yang mana Kabupaten Parigi Mutong mulai dilanda hujan dan kondisi geografis wilayah-wilayah yang aksesnya cukup jauh, serta adanya informasi yang beredar melalui media sosial yang menyangkut pautkan antara sensus ekonomi dan pajak, namun hal tersebut tidak valid kebenarannya.
9: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Mutong sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha.
0: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, sebanyak 193 bangunan mengalami kerusakan akibat gempa magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu 12 Juli 2006. Kerusakan tersebut terdiri dari rumah warga dan sejumlah gedung pemerintahan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Buol alias Handi mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah daerah bersama instansi terkait masih terus melakukan pendataan untuk memastikan tingkat kerusakan di seluruh wilayah terdampak. Dalam peristiwa tersebut tercatat satu orang meninggal dunia. Korban diketahui tidak meninggal akibat dampak langsung dari gempa bumi yang terjadi, melainkan saat berada di lokasi pengungsian. Korban merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Mukoyuri Kabupaten Buol. Pemerintah Kabupaten Buol juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi mulai tanggal 13 Juli hingga 20 Juli 2006.
10: Pemerintah daerah, ya, bupati, wakil bupati, sekda, kapolres, kemudian Dandim Toli-Toli, dan seluruh OPD terkait, BPD tentunya sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk menetapkan tanggap darurat. Jadi sudah ditetapkan 13 Juli 2026 sampai 20 Juli 2026.
0: Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Surya, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak harus menjalankan jenis usaha yang sama dengan unit-unit usaha yang telah lebih dahulu beroperasi di sekitar wilayah koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membaca potensi lokal sehingga dapat menghadirkan usaha yang saling melengkapi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Muhammad Surya Maisar mengapresiasi langkah Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Nalu yang menggandeng sejumlah toko kelontong di wilayah setempat sebagai mitra usaha. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi strategi yang baik dalam memperkuat perekonomian masyarakat tanpa mematikan usaha yang telah ada. Melalui kerjasama tersebut, koperasi dapat menyediakan komoditas dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran sehingga diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat.
11: Pikir strateginya adalah koperasi tidak harus menjual atau melaksanakan usaha yang sama dengan yang telah dilakukan oleh Alfamidi, oleh Bumdes, dan wasada yang ada di dekat-dekat koperasi. Nah, saya salut dengan yang dilakukan oleh Pak Utam, Ketua Koperasi Nalu, bahwa untuk menggandeng toko-toko kelontong yang di sekitar Koperasi Merah Putih Nalu, itu Pak Ketua kerjasama dengan mendropping beras dari Bulog dan minyak kita dengan harga di bawah harga yang mereka beli selama ini. Ini saya salut dengan rencana apa, dengan gebrakannya Pak Utam ini, nah sehingga Pak Utam bisa menjual beras dengan minyak kita tanpa harus mematikan usaha daripada warung-warung sekitar Koperasi Merah Putih.
0: Para peserta didik tampak mulai beradaptasi dengan suasana belajar di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Toli-Toli Ridwan mengatakan setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, kini siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Toli-Toli resmi memulai proses belajar mengajar. Dikatakan antusias belajar siswa baru di hari kedua cukup tinggi, hal itu dinilai tidak lepas dari peran orang tua dalam mendukung putra-putrinya untuk lebih aktif dan semangat untuk bersekolah. Untuk itu pihaknya telah menghimbau orang tua siswa untuk dapat aktif dalam mendukung dan memberi dukungan positif kepada anak-anaknya, salah satunya dengan gerakan ayah mengantarkan anaknya ke sekolah.
12: Itu jumlah 288 siswa ini sudah aktif menjadi siswa SMA Negeri 1.
0: Iya.
12: Jadi sejak awal saya menekankan kepada orang tua sebaiknya anaknya diantar.
0: Iya.
12: Karena mengantar anak ke sekolah itu bagian daripada doa orang tua untuk keberhasilan anaknya. Dan anaknya juga itu merasa terayomi oleh orang tuanya.
0: Potensi pengembangan wisata bahari Kabupaten Buol dinilai sangat menjanjikan. Hal tersebut didukung oleh bentang wilayah pesisir yang cukup panjang, serta keberadaan sejumlah pulau yang memiliki daya tarik wisata alam. Meski demikian, pengembangan sektor wisata bawah laut masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Ketua Buol Diving Club Taufik DJ Panua mengatakan Kabupaten Buol memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan. Selain itu, kondisi terumbu karang di sejumlah perairan Kabupaten Buol hingga saat ini masih tergolong baik. Namun, pengembangan wisata bawah laut masih terkendala minimnya eksplorasi dan pemetaan yang komprehensif terhadap lokasi-lokasi potensial.
13: Dari kami, Buol Diving Club, kami pikir untuk pengembangan wisata bahari di Kabupaten Buol ini sangatlah prospek karena kita memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang, terus kemudian kita memiliki daerah pulau-pulau juga, terus terumbu karang kita juga masih sebagian masih bagus. Cuman yang jadi PR kami, Pak, terkait dengan pengembangan wisata bahari terkhusus di underwaternya, bawah airnya, belum ada eksplorasi yang jelas terkait dengan pemetaan spot wisata untuk diving, snorkeling, dan free dive.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Toli-Toli menggelar rapat kerja Kabupaten Raker Cup tahun 2006 yang berlangsung di Aula KONI Kabupaten Toli-Toli. Raker Cup yang diikuti puluhan cabang olahraga itu mengangkat tema dengan semangat gotong royong. Toli-Toli menuju Porprov 10 Morowali. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya dalam amanahnya pada pembukaan Raker Cup tersebut mengungkapkan peran KONI dan seluruh pengurus cabang olahraga saat ini menjadi sangat vital karena memiliki tanggung jawab besar dan target nyata di depan mata, yakni membawa nama baik Kabupaten Toli-Toli berprestasi maksimal pada ajang multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 di Morowali. Sehingga melalui Raker Cup tersebut, Bupati Toli-Toli yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Toli-Toli menekankan sejumlah hal kepada pengurus cabang olahraga, diantaranya menggelorakan semangat gotong royong, fokus pada pembinaan atlet lokal, transparan dan akuntabilitas dalam mengelola organisasi dan anggaran yang ada.
14: Kami akan bisa menyampaikan kepada kita semua sebagai peserta rapat hari ini, coba nanti kita akan berdikasi supaya ini akan jelas-jelas kita akan balas yang pernah mendapat juara. Ini juga yang harus menjadi catatan kepada kita semua, sehingga ini anggaran betul-betul, anggaran yang ada yang kita miliki hari ini benar-benar bermanfaat. Ini yang harus, jadi jangan sampai ada pemborosan-pemborosan atau ada atlet-atlet yang belum pernah mengikuti namanya Porprov, saya kira harus sudah menjadi catatan. Jangan dulu kita berangkatkan, tetapi kita akan bina dulu di sini supaya akan lebih banyak pengalamannya. Ini harus sudah menjadi catatan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli Toli. Nobar bersama RRI Toli Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli Toli.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara pendengar tuntas, sudah saya penyiar Anda Maria Nirauf menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli siang ini. Dan jangan kemana-mana, ada Mbak Suharmi yang akan menemani kebersamaan Anda. Kita berpisah, selamat berhari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita bersama di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Vita Alfia, Selalu Rindu, kemudian Nelly Agustin di balik penantian menemani Anda. Baik, langsung dibuka line telepon Pro 1 untuk Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore Bu Haji Suharni.
0: Selamat sore juga Pak Muhammad Kendi Baskoro. Apa kabar?
1: Yeah, alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat.
1: Lancar semua.
0: Amin, semuanya lancar ini ya Pak Kendi.
1: Yeah.
0: Iya. Iya. Yeah. Silakan Ki Pak Kendi. Panas-panas begini.
1: Mau request lagunya Debu-debu Jalanan yang cover.
0: Debu-debu Jalanan yang cover ini, soalnya kalau musim panas debunya banyak ya.
1: Banyak debunya.
0: Iya, tapi ini pasti bukan tentang debu ya.
1: Bukan tentang ini kemasyarakat.
0: Ini bukan tentang debu perempuan yang ada di jalan.
1: Ibu Suarni, iya. Perempuan yang nyanyikan, perempuan.
0: Iya. Oh, yang perempuan yang nyanyikan ya.
1: Iya, iya, yang cover. Untuk semua pendengar Purwosatria Radio dimana saja berada. Selamat sore, semoga dijumpai semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bu Suarni, jangan lupa tak malam, nah.
0: Final.
1: Argentina versus Spanyol.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Terima kasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih atensinya Pak Muhammad Kendi Baskoro, penelpon pertama kita untuk Pro Dangdut hari ini. Dan baik, selanjutnya kita ke penelpon yang selanjutnya. Bagaimana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dian di Salu. Betul atau salah ini?
2: Iya, dengan Dian ini. Bang.
0: Dian di Salu. Apa kabar Dian?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik. Oke, Dian sedang apa ini, Dian?
2: Ada di duduk ini, Mbak, ini minum teh.
0: Wih, mantapnya duduk-duduk minum teh. Selamat menikmati duduk-duduknya minum teh ini.
2: Iya, cuma minum teh doang, Mbak Emi, enggak ada temannya.
0: Tidak ada temannya. Coba temannya mancing dulu. teh sama ikan enak tidak ya? Ikan bakar ya.
2: Kurang tahu ini.
0: Oke, selamat menikmati teh. Teh itu memang tidak perlu teman. Temannya RRI saja.
2: Oh, pasti.
0: Pasti ya. Oke, Mbak Dian silakan.
2: Mau request lagu?
0: Mm-mm.
2: Hati panas membara.
0: Hati panas membara.
2: Iya.
0: Nyebur ke laut.
2: Anu Mbak Emi, masih surut air jadi belum bisa nyebur di laut ini.
0: Oh, kenapa surut yang begini?
2: Iya, surut memang kalau siang begini.
0: Oh, siang begini. Jadi apa judulnya Hati Panas Membara ya? Siapa yang nyanyikan ya, itu?
2: Covernya itu Safira yang nyanyikan.
0: Oke. Silakan ya. Di ini.
2: Ayo mau kirim salam ini buat yang pakai di tadi promosi, Bangsa, Warawi Winarto, dan Raini Rahmadi Lakatan.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ada juga ini pendengar di Lorong Katombo. Tadi sudah ketemu sama Mbak Dian.
0: Cie.
2: Selamat siang buat kalau tidak salah Bu Fika ya.
0: Ibu Fika.
2: Iya. Yeah.
0: Di Lorong Katombo.
2: Iya.
0: Iya, kalau Dian di lorong apa?
2: Saya di Salu, Mbak.
0: Oh, di Salu.
2: Iya.
0: Lorong Katombo itu di Salu juga?
2: Bukan, di bagian Nopi itu Bamba Buta.
0: Oh, begitu. Oke.
2: Okay. Iya, dia kata pendengar setia RRI itu.
0: Halo, Mbak siapa tadi?
2: Mbak Fika.
0: Mbak Fika.
2: Salah namanya tadi, iya.
0: Iya, pokoknya yang di lorong Bandeng. Apa? Katombo. Katombo, Ces. Enak dibakar, Ces.
2: Aduh, apalagi baru didapa.
0: Baru didapa, masih segar-segar itu langsung dibakar.
2: Pokoknya buat semua-semua aja, Mbak Emi. Mm-hmm. Ini juga warga Salu ini. Apalagi itu kajau Pro Dangdut.
0: Oke.
2: Terhibur bersama Mbak Emi.
0: Salam untuk semuanya.
2: Oke. Okay. Iya, buat Mbak Emi selamat bertugas. Tetap semangat. Tetap sehat bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih Dian.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Bunda Ama.
0: Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama?
3: Alhamdulillah sudah agak membaik Mbak Emi.
0: Sudah agak membaik ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Sudah agak membaik. Silahkan Bunda Ama.
3: Kalau bisa lagunya Mbak Emi, Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Kapan panennya?
3: Makanya ini saya minta lagu ini mengingat almarhum Ambo Dalek.
0: Iya, almarhum Ambo Dalek.
3: Sudah panen, dia ingat kita semua.
0: Dia ingat kita, masih ada tuh beras kulutnya ya.
3: Iya, semoga dapat. Karena kita selalu banyak kan. Harus juga kita berdoa untuk dia.
0: Iya.
3: Saya minta lagu tentang Bunga Padi.
0: Iya, oke, silahkan dikirim.
3: Kirim buat ada yang bisa tadi. Ada Pak Kendi, semoga sehat selalu. Dan semua warga Lemba yang dapat monitornya, semoga sahabat juga, dan semua teman-teman yang mendengar setiap produk setiap sore. Semoga semua dapat sehat dan buat Mbak ini selamat bertugas, salam sehat buat keluarga di rumah.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Bunda Ama. Terima kasih atensinya. Halo. Halo. Halo, halo, halo, halo, halo. Mana suaranya? Kok di halo tidak ada suaranya? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Hamsah.
0: Dengan Pak Hamsah di Kampung Buol.
4: Iya.
0: Pak Hamsah, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar
0: Alhamdulillah.
4: Baik.
0: Ini sebentar Piala Dunia sudah siap mau dengar ini Pak Hamsah?
4: Insyaallah.
0: Oke.
4: Okay. Iya. Jam berapa itu ya?
0: Jam 3 umai. Sudah inaka pagi inakati jam 3 pagi.
4: Oh,
0: tidur ke sana saja Oke. Silahkan.
4: Iya, lagu masih boleh.
0: Lagunya apa? Apa?
4: Jun.
0: Arjun.
4: Iya.
0: Arjun, oke, langsung dikirim.
4: Kirim ada Sumanti di sana, ke sana ada Badian tadi, terima kasih Saban di ada Tik dan Bunda Gebik,
0: iya.
4: Ada Pakatan dan buat khusus Fatima, buat luka cita tadi malam yang saudara suami daripada meninggal di rumah sakit Mokopido,
0: iya.
4: Semoga diterima segala amal-amalnya. Pertanyaan nanti dikubur, diterima semua amal, diberikan kesabaran
0: bagi mereka
4: ahli keluarganya yang almarhum.
0: Iya, oke.
4: Untuk Mbak apa aja
0: ini
4: ya, semoga sukses selalu.
0: Amin.
4: Dan selalu dalam setiap menyer.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo.
5: Halo, Haji Emi.
0: Halo juga, dengan siapa di mana?
5: Dengan Fatimah Diogomoli, Haji Emi.
0: Fatimah Diogomoli, apa kabar hari ini, Fatimah?
5: Ada berduka ini, Mbak.
0: Iya.
5: Tadi malam.
0: Iya, semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
5: Amin.
0: Amin.
5: Amin.
0: Iya.
5: Jadi ini saya mengucapkan seluruh ASC di mana saja berada. Terima kasih banyak atas ucapannya. Karena saudara ipar saya telah menghembuskan napasnya yang terakhir tadi malam di rumah sakit Mokopido.
0: Iya.
5: Ditoli pukul 11:30. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
5: Dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, dan kita ini kerabat dan keluarganya ditinggalkan, diberikan kesabaran, ketabahan, jalani, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima di sisinya. Dan buat aja ini lagunya Jemi. Ya, Santa Hoki, ku nanti dirimu di pintu surga, insya Allah.
0: Oke.
5: Okay. Jadi berikan kesabaran. Setelah menanti kami di pintu surga. Terima kasih ya Jemi.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: Assalamualaikum Mas Jemi.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, siapa di mana?
6: Dengan Bunda Rahma di Lakatan aja ini.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Oke, silakan Bunda Rahma.
6: Masih Bunda Rahma aja ini.
0: Ya, silakan, lagunya ini sudah numpuk sebenarnya lagunya ya. Silakan di request saja. Nanti kalau ada kesempatan diputar.
6: Kalau masih ada waktu aja ini, lagunya Mega Mustika Selimut Biru. Menyapa dulu ada yang motong di Buol, Toli-Toli. Dan semua-semuanya lewat yang terkecuali.
0: Iya.
6: Pokoknya selamat sore buat aja Jemi, saya selalu nyambung aja Jemi.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
7: Pengen Nurmin di pagi mana?
0: Oh, Bunda Nurmin di pagi mana? Apa kabar Bunda?
7: Alhamdulillah, kabar baik-baik, sehat, panas ini.
0: Iya, sama cuacanya. Panas juga di sini ya. Oke, silakan Bunda kirim salamnya.
7: Oh, minta lagu dulu.
0: Sudah banyak lagunya Bunda, belum tentu terputar iya. Semua ini. Oke, kirim salam saja dulu.
7: Oh, iya. Lagunya kalau sempat boleh-boleh jangan titik Sandora.
0: Oke. Langsung sapa Bunda.
7: Menyapa ada tadi yang sudah masuk-masuk duluan nih, ada Pak Kindi, ada Bunda Ama, ada Pak siapa Hamsa tadi ya.
0: Iya.
7: Lanjut ada Bunda Rahmat tadi, terus ada Pak Ruslia di Toli-Toli sana, ada Adin juga di Andesia, ada Fatima juga tadi, turut bertuka cita buat Fatima ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati almarhum.
0: Iya.
7: Diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
7: Buat Bunda Aja ini selamat tugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih.
7: Semoga sempat bisa bernamanya bersatu. Semuanya selamat
0: sore, salam
7: tirah-tirah nih, sehat selalu semuanya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Aja Emi.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
8: Dengan Sumanti di Malang, Aja Emi.
0: Oke, okay. Sumanti, cerah di situ Sumanti.
8: Iya, cerah sekali Aja Emi.
0: Iya, silakan Sumanti Malangga.
8: Ya, lagunya ikutan sama lagunya Kak Fatima. Ya, kirim buat semua gabung tadi dan semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali. Cepat selamat sore dan salam sejahtera dan buat yang sudah menyapa mata sapaannya.
0: Okay.
8: Dan buat Kak Fatima yang berduka, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di lapangan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan buat Kak Fatima dan keluarga, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan buat Aja Emi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Aja Emi, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Dan langsung kita dengarkan dulu lagu berikut ini, Debu-Debu Jalanan. Lagunya untuk Pak Kendi. Halo Pak Kendi, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara. Cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI dengan probabilitas 97,8%. Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara Truth Scan identifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta memiliki probabilitas 78% dihasilkan AI. Saudara, sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, kita lanjutkan Pro Dangdut setelah lagu untuk Pak Candy dengan Debu-Debu Jalanan Semoga Terhibur. Dan sekarang untuk Dian di Salu Hati Panas Membara. Inilah Safira lewat Hati Panas Membara.

Hai Bunga Padi, mengingatkan kembali kepada almarhum ya. Sehat selalu untuk Bunda Ama, Mbak Diandi Salu, juga Pak Kendi yang ada di Kelurahan Nalu. Baik, sebelum kembali dibuka line telepon Pro 1, kita dengarkan dulu sebuah lagu dengan judul Arjun. Lewat Arjun ini disapa untuk Pak Hamsah di Kampung Buol. Selamat mendengarkan juga pendengar setia Pro 1 RRI Toli Toli yang sudah hadir di program Karaoke Udara.

0: Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Arjun. Pendengar, membawa kita ke pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih buat Pak Hamsah yang request lagu ini. Emmy juga tidak ketinggalan menjumpai KWT, Kelompok Wanita Tani Melati Desa Buga. Halo, apa kabar seluruh Kelompok Wanita Tani ya, KWT Melati Desa Buga. Ada Ibu Emi Arianti, wah namanya susah ini, Emi Arianti. Kemudian Bunda Musria, Bunda Titin Kurniawati, apa kabar Bunda Sulika. Kemudian Sugiyati, Bunda Novia Edi Wujandari, Wulandari Sri Utami juga, apa kabar Bunda Siska Fadilah, apa kabar Siti Badriah. Wah, ada Siti Badriah di sana ya, berarti yang nyanyi apa lagu apa ya Siti Badriah ya. Ada Suryati dan juga Kiswati. Ada 11 ini KWT Buga, KWT Melati ya, KWT Melati Desa Buga. Oke, untuk Ibu Emi Arianti, kemudian Ibu Musriah, Ibu Titin Kurniawati, Ibu Sulika, Ibu Sugiyati, Ibu Novia Edi Wulandari, kemudian Ibu Sri Utami, Ibu Siska Fadilah, ada Ibu Siti Badriah Suryani, Suryati ya, Ibu Suryati dan Ibu Kiswati. Ini disapa oleh Pak Sudirman PPL-nya ya. Ada kegiatan apa di sana nih di Desa Buga ini? Kegiatan kelompok taninya apa hari ini supaya nanti Emi muat dalam berita ya. Baik, masih ada lagi yang mau bergabung? Diterima lagi ini ya. Halo. Halo. Iya, soalnya dari tadi mohon maaf tidak kedengaran suaranya ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Yasil di Lampasio.
0: Oh, Pak Yasil. Dari tadi Pak Yasil masuk ya?
1: Oh, sama. Dari awal. Tidak pernah tak angka.
0: Ih, baru Pak Yasil tidak ada DP suara. Kasian. Bagaimana Pak Yasil di halo-halo tidak ada suaranya?
1: Itulah. Tidak tahu masalah apa.
0: Ay, masalah ganti HP baru kayaknya Pak Yasil.
1: Itu barangkali.
0: Silakan.
1: Ya, seluruh pendengar saja. Tanpa terkecuali. Cuma saya ingatkan sebentar malam, janganlah seperti menonton artinya berlebihan.
0: Iya.
1: Maksudnya jangan sampai kita belum menjadi masalah karena kehilangan sesuatu itu harus kita hindari.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pesan dari Pak Yasil di Lampasio ya. Jangan karena kita ngefans, kita sebegitu ininya sampai kita lupa. Bahkan ada yang katanya menggunakan momen tersebut untuk judi. Judi. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Bung Lois, apa kabar Sapo?
2: Alhamdulillah, kabar Madeceng.
0: Madeceng Ki. Alhamdulillah Madeceng Bung Lois ya. Bung Lois hari Minggu ini tidak kemana-mana?
2: Enggak, tapi malam nanti, subuh nanti saya ke
0: RRI. Iya, mendingan nonton di RRI, pakai AC lagi, tidak dingin-dingin kan ya. Nonton di RRI saja.
2: Saya mau dukung, saya punya Spanyol.
0: Oh, Bung Lois mengandalkan Spanyol ya?
2: Ya, okay. Daripada orang semua di Argentina, mending aku lari ke Spanyol.
0: Berarti Emi ikut Lois lah, Emi Spanyol. Oke, Bung Lois silahkan yang mau disapa.
2: Menyapa yang sudah pada masuk tadi, tidak bisa disebut satu-satu karena sudah banyak sekali, apalagi lagunya sudah numpuk.
0: Iya.
2: Cuma ada pantun ini buat Mbak Emi.
0: Boleh-boleh saja kok kasih Emi pantun.
2: Oke, turun saji pengangkat tanah.
0: Cakup.
2: Pengangkat tanah habis binasa. Naik haji ke Mekah Madinah. dalam baitullah menghapuskan dosa. Terima kasih Mbak Emi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pantunnya luar biasa dari Bung Lois ya. Sehat selalu Bung Lois bersama keluarga. Jadi disampaikan juga untuk pendengar yang mau nobar, nonton bareng di RRI juga bisa. Silahkan nanti datang ke auditorium RRI Tol-Itali. Baik, Emi ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa di mana?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Di Maya Gorontalo.
3: Iya, Watia. Dengan Watia itu, Mbak.
0: Iya, Maya sehat-sehat, Maya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat.
3: Oh, ini Ibu Haja M ini kan?
0: Iya, Solo Pakasana Nu.
3: Tidak poli, tidak pernah melipato.
0: Tidak pernah melipato.
3: Melipato itu lupa.
0: Tidak pernah lupa. Oke, iya. Emi mau
3: masih
0: tanya nih.
3: Request lagu Ibu Haja.
0: Maya mau tanya bagaimana menjelang final Piala Dunia sebentar subuh ini, apakah rame di Gorontalo? Rame
3: ada
0: juga.
3: Ada yang nobar itu Ibu Haja.
0: Oh, ada yang nobar.
3: Tapi kalau Maya tuh enggak peminat kaki memang sejak dari dulu. Jadi maaf banget.
0: Emi juga tidak suka bola, suka main boneka saja Emi ini.
3: Iya. Memang dari senonya enggak itu, enggak peminat
0: tidak hobi
3: bola
0: ya.
3: Kaki.
0: Iya, ada memang yang tidak hobi sama kita senasib ya, ini. Oke, lagunya sebenarnya sudah banyak, nanti dilihat apakah cukup waktunya atau tidak. Lagunya apa?
3: Yang apa Cucu Cahyati Mabuk Judi.
0: Mabuk,
3: insyaallah kalau masih
0: judi.
3: Ada
0: mabuk
3: apa ya ada
0: atau mabuk judi ya mabuk
3: waktu
0: judi.
3: Tolong diputarin ya Ibu
0: okay.
3: Haja ya
0: langsung
3: kalau ada sih kalau enggak apa-apa
0: oke okay, langsung kirim
3: oke okay, salam pertama dulu buat Ibu Haja yang lagi bertugas tas aja sukses selalu ya dari aktivitasnya dan selalu juga dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta amin ya robbal alamin terus buat seluruh fans RRI Pos 1 Tol-Itali dari Sabang sampai Merauke
0: iya.
3: Santun sore aja semuanya salam kompak selalu di udara salam jabat hati selalu via udara juga insya Allah kita semua sehat selalu dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Banget enggak bisa disebut satu persatu semuanya. Oke. Makasih Ibu Haja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya di Gorontalo. Maya di Huolondalo, juga untuk Pak Yasil tadi di Lampasio, terima kasih. Sumanti di Malangga, Ibu Nurmin di Pagimana, ada Bunda Rahmalakatan, Fatimah Ogomoli, Pak Hamsah Kampung Buol, Bunda Ama di Lembah, Dian di Salu, Pak Kendi di Nalu. Halo juga, apa kabar untuk semuanya? Oke, satu penelpon dulu, halo.
4: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mbak Gebi, apa kabar?
4: Alhamdulillah, Sapo.
0: Iya. Sehat-sehat, Kisapo?
4: Iya, Sapo. Sama-sama juga, Sapo.
0: Sama-sama sehat, Ki. Oke lah, silahkan menyapa Bunda Gebi.
4: Ada Fatima, ada Maya, ada Loi, ada Winarto.
0: Iya.
4: Semua pendengar berdandut, ayo mari kita berdandut bersama Jenny.
0: Dangdut adalah kita. Ajak memang pesan-pesan lagu Iko.
4: Oh, ajak.
0: Makalinga saja, makalinga.
4: Iya, angkalinya
0: yeah. Nih kali. Angkalinya dulu. Oke, okay, Mbak
4: Gaby. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih, Mbak Gaby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gaby. Itu sapokku, nama si Ade tuh tempat tapenya belum pulang-pulang. Ya, oke pendengar, kita akan ikuti dulu kumandang azan salat asar di wilayah Kota Tol-Itali dan sekitarnya. Setelah itu kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Allahu akbar, Allahu akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ke sebuah lagu yang sudah direquest oleh Fatimah di Ogomoli. Lagu ini juga untuk Sumanti yang ada di Malangga. Kita dengarkan bersama Kunanti di Pintu Surga.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum ada selimut biru yang sedang dipersiapkan Bunda Nurmin tadi di pagi mana juga, terima kasih untuk atensinya. Baik, kita langsung dengarkan selimut biru. Lagu ini untuk semua pendengar. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Baik, itulah sebuah lagu dengan selimut biru. Semoga terhibur. Dan Sumanti di Malangga, terus untuk Bunda Nurmin, Bunda Rahmatadi, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Yasil dan juga Maya di Gorontalo.

Iya, pendengar, itulah Mabuk dan Judi, sebuah lagu yang sudah hadir dari Cucu Cahyati, dan tak terasa tinggal beberapa menit ke depan kebersamaan kita akan berakhir di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk atensi dari Mbak Gebi di Lalos, Bunda Maya Gorontalo, Pak Yasil di Lampasio, Sumanti di Malangga, Bunda Nurmin, Pak Gimana, Rahma di Lakatan, Fatimah di Ogomoli, Pak Hamsah di Kampung Buol, Bunda Ama di Lembah, Dian di Salu, Pak Kendi juga di Nalu. Terima kasih atensinya. Emi menyapa juga Mas Yara, apa kabar? Terus untuk Bunda Kristin, Bunda Clara tak ketinggalan. Terus untuk kelompok wanita KWT Melati di Buga tadi ya, disapa oleh Pak Sudirman, penyuluh pertanian Pak Sudirman. Sehat selalu Pak Sudirman bersama rekan-rekannya, dan kelompok tani wanita juga semakin sukses ya. Semuanya terima kasih, kita akhiri. Tidak ketinggalan tentunya juga untuk semuanya yang tetap setia bersama program Pro Dangdut yang belum bisa bergabung hari ini. Semoga tidak kecewa, insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Fahrawi di Tinigi juga tidak ketinggalan. Baik, satu lagu yang tentunya ini lagu kesukaannya Mbak Gebi, lagu kesayangannya Mbak Gebi ya, dari Roma Irama, sekaligus Emi menyapa untuk semuanya lewat lagu ini. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat

0: ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, di sore hari ini kami temani Anda dalam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sebuah lagu Buta Hati dan kali ini Tolong dari persembahan Budi Doremi.

Baik pendengar, kami awali dengan informasi yang pertama. Kali ini mengenai pemerintah catat realisasi investasi semester 1 2026 tembus 1.010,6 triliun ya pendengar ya. Baik, dan dari Jakarta dilaporkan realisasi investasi Indonesia pada semester 1 2026 mencapai 1.010,6 triliun atau 9,5% dari target tahunan. Capaian tersebut tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat realisasi investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Jumlah itu meningkat 15% dibanding semester 1 tahun 2026. Realisasi penanaman modal asing atau PMA pada semester 1 2026 mencapai 507,6 triliun atau 50,2%. Sementara penanaman modal dalam negeri PMDN tercatat 502,9 triliun atau 49,8%. Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mencapai 507,8 triliun atau 50,2%. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding investasi di Pulau Jawa sebesar 502,8 triliun atau 49,8%. Berdasarkan sektor usaha, investasi masih didominasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Selanjutnya diikuti sektor jasa lainnya, pertambangan, transportasi, penggudangan, telekomunikasi, serta kawasan industri dan perkantoran. Pemerintah juga mencatat investasi sektor hilirisasi mencapai 300,1 triliun atau 29,7% dari total investasi nasional. Investasi tersebut masih didominasi komoditas mineral seperti bauksit, nikel, tembaga, besi baja, dan pasir silika. Rosan menegaskan pemerintah akan menjaga momentum investasi melalui penyederhanaan perizinan, berusaha, dan penguatan ekosistem investasi. Pemerintah juga mempercepat pembangunan kawasan industri hilirisasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada investor. Kami akan kembali ke informasi lainnya setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini untuk pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi, Moutong atau di manapun Anda berada.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli Toli. Nobar bersama RRI Toli Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli Toli.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia, mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Travel merilis daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Eropa atau UA. Daftar tersebut disusun berdasarkan tarif visa maupun electronic travel authorization atau ETA yang diterapkan masing-masing negara. Bhutan menjadi negara dengan biaya kunjungan tertinggi. Selain membayar visa $40 Amerika Serikat, wisatawan juga wajib membayar Sustainable Development Fee sebesar $100 Amerika Serikat. Posisi berikutnya ditempati Ghana dengan biaya e-visa sebesar $260 Amerika Serikat. Nigeria juga masuk dalam kelompok negara dengan biaya visa tertinggi berkisar $200-$340 Amerika Serikat. Indonesia turut masuk dalam daftar tersebut. Biaya visa on arrival yang dikenakan kepada wisatawan Uni Eropa sebesar $500.000 atau sekitar $31 Amerika Serikat. Nominal itu lebih tinggi dibanding biaya visa di beberapa negara tujuan wisata populer seperti Selandia Baru, Kanada, hingga India pada periode tertentu, pendengar. Itulah satu informasi yang kembali kami lansir dari rri.co.id. Tetap bersama kami hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami akan bersama Anda dalam Gema Saripati Maju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Pendengar, kita ke informasi mengenai masyarakat kini tidak lagi diwajibkan melampirkan surat pengantar dari RT/RW untuk mengurus sebagian besar dokumen administrasi kependudukan. Kebijakan tersebut diterapkan guna memangkas birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perihal tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sosialisasi juga disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya. Dalam penjelasannya bahwa surat pengantar tidak lagi menjadi persyaratan dalam pengurusan sejumlah dokumen kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat dapat mengurus penerbitan kartu keluarga tanpa surat pengantar RT/RW. Ketentuan itu juga berlaku untuk pembuatan baru, perubahan data maupun penambahan anggota keluarga. Selain KK, penerbitan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu identitas anak KIA juga tidak memerlukan surat pengantar. Sama halnya juga perekaman dan pencetakan KTP atau EKTP hingga penggantian KTPE yang hilang atau rusak. Kemudahan tersebut berlaku untuk pengurusan surat keterangan pindah penduduk atau perubahan alamat, penerbitan akte kelahiran serta akte kematian. Meski demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk seluruh layanan administrasi kependudukan. Dalam kondisi tertentu, masyarakat diwajibkan melampirkan surat pengantar atau surat keterangan domisili sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas tahapan administrasi sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Itulah satu informasi yang kami persembahkan untuk sore hari ini. Dan kali ini kembali sebuah lagu dari Blantika Musik Indonesia.

Pendengar, pukul 16:50 waktu Indonesia Tengah. Nah, berikut ini informasi jemaah umroh pendengar ya. Arab Saudi mencatat peningkatan jumlah jemaah umroh sebesar 22,5% pada awal musim umroh 1448 Hijriah. Sebanyak 931.500 jemaah memasuki wilayah Kerajaan Arab Saudi menggunakan visa umroh pada periode 15 Zulhijjah hingga akhir Muharram. Nah, itu informasi di sore hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli pendengar. Dalam Toli-Toli sore ini, semoga Anda pendengar yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Moutong selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga mendengarkan beberapa informasi yang dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Toli-Toli. Iya, informasi dari rri.co.id. Arab Saudi mencatat peningkatan jumlah jemaah umroh sebesar 22,5% pada awal musim umroh 1448 Hijriah. Sebanyak 931.500 jemaah memasuki wilayah Kerajaan Arab Saudi menggunakan visa umroh pada periode 15 Zulhijjah hingga Muharram, hingga akhir Muharram. Data tersebut diungkapkan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bersama program pengalaman jemaah dilansir SPA. Lebih dari 1,27 juta jemaah dari luar negeri tiba di Arab Saudi selama periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan sektor umroh yang menjadi bagian dari tujuan visi 2030 dan program pengalaman jemaah. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menyatakan capaian tersebut mencerminkan dukungan berkelanjutan dari kepemimpinan kerajaan dalam melayani jemaah. Dan tentunya informasi lebih lengkapnya Anda bisa membukanya di rri.co.id. Kita masih bersama hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Makassar mengikuti siaran Gema Saripati Maju Berjaringan.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Green Radio untuk edisi hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026. Irsan cukupkan sampai di sini ya. Berikutnya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan berpindah untuk mendengarkan

Pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Kendari.

0: Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Pro 1 Kendari menghadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju edisi Minggu 19 Juli 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.

0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
1: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah

0: Men, pada tanggal 8, 9, 10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya? Kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
1: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
2: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
1: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
3: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Palu. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, menyampaikan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
5: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini lakukan praktek pencegahan. Dan kita intinya di bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
4: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
6: Anda masih mengikuti.
3: Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
7: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
8: Obat cemas seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2006, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
9: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan, karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
7: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
3: Dari RRI Bone kita menuju ke RRI Ampana. Masyarakat Tojo Una-Una mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Harga beras di kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga, salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
11: Ini harga beras tunai sekali. Yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo, sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini. Dipikirkan dulu ya, ini apa-apa.
10: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ratusan rumah alami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Buol. Pemerintah diharapkan tingkatkan evaluasi pembangunan rumah dan fasilitas umum yang tahan gempa. Selengkapnya dilaporkan Pusanti.
12: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
13: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gempa bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semuanya, yang semua, dan kendaraan foto dua unit.
12: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
14: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 190 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum anak koma, belum 7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Bogor itu termasuk kantor bupati.
12: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Bogor juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasari Patimaju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Masih bersama dalam himpunan berita Kemasari Patimaju, pendengar, kita ke informasi lainnya dari RRI Makassar, di mana tim SAR gabungan selatkan 46 penumpang KLM Nurul selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
15: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi RRI Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpol Raid, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
16: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ya, ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest, kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
15: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
3: Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
17: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah
18: pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
17: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching sehari berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, sehari berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
18: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
19: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju. Supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
18: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bau-Bau, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
20: Ya, MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
21: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
20: Ya, MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai.
21: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
22: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
21: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kita hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
0: di estimasi awal ini ada 452 orang.
1: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
2: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini akan kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
1: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
3: Menutup himpunan berita Gema Saripati Maju sore hari ini, kami hadirkan informasi kembali dari RRI Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September. Laporan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
23: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifinanda mengatakan jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
24: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa melibatkan ini tentu harus kita tunggu kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya. Ya.
23: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal, setiap siswa akan menerima satu setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan satu setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.

0: yang bertugas, saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

Dengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca di Indonesia untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026. Masyarakat di sejumlah wilayah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir. Prakirawan BMKG Vita mengatakan potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Kota Pekanbaru dan Tanjung Selor. Warga di kedua wilayah tersebut dihimbau mewaspadai dampak cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu aktivitas. BMKG mengingatkan masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan agar meningkatkan kewaspadaan ketika wilayah tersebut diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Menurut BMKG, kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer berupa terbentuknya daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi. Fenomena ini memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Daerah konvergensi terpantau membentang dari Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara hingga Sulawesi dan Papua. Kondisi tersebut dinilai mampu meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan secara signifikan. Sementara itu, Vita menuturkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih mengguyur sejumlah kota di wilayah Indonesia Barat. Di antaranya Padang, Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Pontianak. Kawasan Indonesia Timur, BMKG memperkirakan cuaca ekstrim mulai mereda. Wilayah tersebut yakni Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang, dan Jayapura diprediksi didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi turun di beberapa kota. BMKG mencatat Palu, Mamuju, Kendari, Sorong, Manokwari, dan Merauke masih memiliki peluang diguyur hujan dengan intensitas ringan sepanjang hari. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar ruangan. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi dampak cuaca buruk seperti genangan, pohon tumbang, maupun gangguan perjalanan.

Baik, itulah sebuah lagu Kembalilah Kasih pendengar, dan tentunya masih dengan informasi-informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Dan pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Retainer Internasional setiap tanggal 19 Juli untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perawatan gigi setelah pemasangan behel. Peringatan ini juga mengajak masyarakat tetap disiplin menggunakan retainer agar susunan gigi tidak kembali bergeser. Retainer merupakan alat ortodonti yang digunakan setelah perawatan kawat gigi maupun aligner selesai dilakukan. Hari ini juga di Myanmar memperingati Hari Martir setiap 19 Juli sebagai penghormatan kepada para tokoh yang gugur memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut. Peringatan ini menjadi salah satu momentum bersejarah yang terus dikenang oleh masyarakat hingga sekarang. Hari Martir mengenang Jenderal Aung San bersama 8 tokoh penting yang terbunuh pada 19 Juli 1947. Peristiwa tersebut terjadi menjelang Myanmar memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial Britania Raya. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Es Krim Nasional. Diperingati setiap minggu ketiga Juli di Amerika Serikat sebagai bentuk apresiasi terhadap makanan penutup tersebut. Pada 2026, peringatan itu bertepatan dengan tanggal 19 Juli dan kembali dirayakan di seluruh negeri. Presiden Ronald Reagan menetapkan Hari Es Krim Nasional melalui keputusan resmi yang diterbitkan pada 1984. Sejak itu, masyarakat Amerika memanfaatkan peringatan tersebut untuk menikmati es krim bersama keluarga maupun bersama teman.

0: lagu sore mengisi toli-toli sore ini, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib di wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, sebelum lagu-lagu religi islami kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kita ikuti berita dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel dan viral vektor mengubah sel normal menjadi pabrik antibodi. Faktanya, klaim yang menyebut vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadikan tubuh pabrik antibodi atau menyebabkan kanker tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine pmc.ncbi.nlm.nih.gov menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan kepala, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Saudara, sekian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, lagu-lagu religi islami telah kami persembahkan untuk Anda. Dan saat ini Anda masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

terkini pendengar, dan ada informasi yang bisa kami sampaikan mengenai pengguna media sosial saat ini merupakan hal yang sangat lumrah bagi semua orang, tetapi penggunaan yang tidak bijak bisa membuat media sosial menjadi platform yang tidak sehat. Melansir dari Ala Dokter, salah satu dampak negatif media sosial adalah memunculkan ketidakpuasan pada diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh kita yang sering melihat kelebihan orang-orang yang membuat kita merasa kurang atau bahkan iri. Dampak negatif lain dari pemakaian berlebih adalah mengganggu jam tidur yang merupakan kegiatan yang sangat krusial bagi kita. Efek lainnya adalah munculnya sifat fear of missing out atau FOMO yang ditandai dengan ketakutan berlebihan akan ketinggalan sesuatu. Orang yang mengalami FOMO takut jika orang lain bersenang-senang dan ia tidak menjadi bagian dari itu. Adapun dampak yang paling dikhawatirkan yakni meningkatnya hormon dopamin yang bisa memicu kecanduan karena menimbulkan perasaan senang. Produksi dopamin berkembang saat otak mengenali aktivitas bermain media sosial sebagai sesuatu yang menyenangkan yang harus terus dilakukan. Nah, jika Anda merasa terkena dampak buruk seperti yang disampaikan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah membatasi pemakaian ponsel dalam sehari, misalnya hanya bermain selama 3 jam saja. Selain itu, menjauhkan dan mematikan notifikasi gadget sebelum tidur, sebelum rehat, agar waktu tidur tidak terganggu. Hal ini dilakukan guna memberi jarak waktu yang untuk membiarkan mata dan pikiran beristirahat. Baik, kali ini ada sebuah lagu yang kembali akan kami persembahkan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli Toli. Nobar bersama RRI Toli Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli Toli.
1: Dengar, tuntas sudah kebersamaan kita hari ini. Saya Imi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang BK menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Iya, udah menyiarin ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya menyapa Anda untuk malam hari ini, menemani Anda pendengar di edisi hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026 dalam rangkaian acara Toli-Toli malam hari ini. Di Toli-Toli malam ini musik dan informasi saya persembahkan untuk Anda. Namun kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir menemani Anda untuk malam hari ini.

0: deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kami Doang Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar untuk di kesempatan malam hari ini. Satu informasi saya hadirkan di musik dan informasi, di mana ada Presiden FIFA yang mengklaim final Piala Dunia 2026 akan membuat dunia berhenti sejenak. Nah, pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebutkan bahwa Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia itu akan menyita perhatian masyarakat global, di mana ia menyebutkan pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi sorotan dunia. Nah, hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Namun demikian, Messi sendiri tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol Yamal. Menurutnya, sang Kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia meskipun baru usia 19 tahun. Nah, dia pun menjadi salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, dan Lionel Messi pun mendoakan yang terbaik untuk Yamal ya, karena kesuksesannya juga akan menjadi kesuksesan di Barcelona. Spanyol sendiri memastikan tempat di final setelah mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal, dan sementara itu Argentina melangkah ke partai puncak usai menundukkan Inggris dengan skor 2-1. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda malam hari ini.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia. Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Baik, berikut dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Musik dan informasi masih akan hadir untuk Anda hingga nanti di pukul 20, di mana kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli Kanal Inspirasi, menemani Anda pendengar, tentunya dengan penyiar Anda Sally yang bertugas untuk malam hari ini. Selamat malam nih untuk Anda yang baru saja stay, semoga bisa terhibur dengan apa yang kami suguhkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti penyampaian warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah fokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya...

0: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
2: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
4: Kan di Waspa itu udah tahu ya, dengan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
5: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
6: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kadis.
4: Harapannya
6: diangkat jadi P3K kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
5: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
4: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Waspa itu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
6: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
4: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
6: P3K 9.
4: Kemarin saya udah ngomong sama guru, saya sampaikan arah ini kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan ya Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
5: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Sitoli, Muniel Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
7: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
8: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
7: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
8: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
9: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
8: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
10: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
11: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
12: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
11: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
10: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
11: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Mudah-mudahan ya, air asin musim tidak makro.
14: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
15: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5 bar, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
14: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
16: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Harga bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
14: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
17: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
13: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
18: Selamat malam.
13: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
18: ya,
13: Bang Rano.
18: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur begitu.
13: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
18: Ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
13: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli Toli. Nobar bersama RRI Toli Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli Toli.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 20 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu Kidung Rohani di malam hari ini untuk mengisi program acara Mimbar Agama Hindu.

Shalom saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini di malam Natal Yesus Kristus,

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi

Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli-Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli-Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli-Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli-Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli-Toli. Nobar bersama RRI Toli-Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli-Toli.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai. Bukannya bang nih.
4: Kasih bu.
2: Cerai.
1: Astagfirullah bu. Mau nikah lo dia.
5: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Loh, bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda pak, ini calon istri orang.
5: Loh, bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak. Ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam.
5: Lah, bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh. 2015 loh. Kayak gak pernah muda aja bu.
3: Tapi bu, lihat deh bu captionnya. Healing time.
2: Hilang, dia hilang.
1: Aduh bu Tati. Healing bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
5: Ada jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
5: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
5: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa?
3: Glinding?
5: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
5: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
5: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
5: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
5: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
4: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
4: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
5: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
3: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
5: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
5: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
5: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RS.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli-Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli-Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli-Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli-Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli-Toli. Nobar bersama RRI Toli-Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli-Toli.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 38 menit lampir pukul 21 malam, saya temani Anda di ruang atau di obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas kali ini saya akan hadirkan, ini terkait dengan komunitas belajar bahasa Indonesia yang bina penutur asing dari 4 negara. Seperti apa kisahnya pendengar, sebentar akan saya hadirkan, kita dengarkan lagi. Musik berikut ini akan hadir menemani Anda.

baik, pendengar dimanapun Anda berada, 50 menit lampau pukul 21 malam, tentunya masih dengan penyiar Anda Sally yang bertugas menemani Anda di malam hari ini. Sampaikan rindu dari Leodra ikut menemani suasana malam Anda. Mungkin ada yang tidur sejenak sebelum bangun kembali lagi untuk menonton Piala Dunia, final Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya, cepat tidur karena sebentar bangun lagi begadang ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjutkan dulu nih untuk malam hari ini. Ada di ruang komunitas, Komunitas Belajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing KBB BIPA Sulawesi Tengah. Ini terus memperkuat upaya internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pembelajaran bagi warga negara asing sejak berdiri pada 2024. Komunitas tersebut aktif mengajarkan bahasa sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada para pembelajar dari berbagai negara. Hingga pertengahan 2026, KBB BIPA telah membina 4 pembelajar yang berasal dari 4 negara berbeda. Seluruh pesta kini telah mencapai jenjang BIPA 4 atau level madya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pengurus KBB BIPA Sulawesi Tengah Muhammad Nadif Yamani mengatakan komunitas ini merupakan mitra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah dan Asosiasi Pengajar dan Penggiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan bahasa Indonesia di tingkat internasional. Menurut tadi, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan berbahasa, para peserta juga dikenalkan dengan budaya, nilai, dan kebiasaan masyarakat Indonesia agar lebih mudah beradaptasi selama berada di tanah air. Ia pun menjelaskan kurikulum yang digunakan mengacu pada jenjang BIPA, mulai dari tingkat pemula, madya, hingga mahir. Nah, seluruh materi pembelajaran pemanfaatan bahan ajar resmi melalui platform BIPA Daring yang disediakan Kementerian Pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta. Kelas tatap muka digelar di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah dan sementara peserta yang berada di luar daerah mengikuti pembelajaran secara daring. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu yang saya hadirkan di mana ada Komunitas Belajar Bahasa Indonesia membina penutur asing dari 4 negara.

Pura-pura lupa dari Mahin, pendengar, mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya temani Anda di program acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Saya hadir di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu 80-an, 90-an. Lagu-lagu yang saya format 80-an, 90-an. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 untuk malam hari ini. Sekali lagi, 0853-4383-1230 hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini di program acara Nostalgia Lama di Nostalgia Lama di malam hari ini. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya masih menantikan atensi Anda ya. Yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung di Nostalgia Lama untuk malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinuang Pro 1 RRI Toli-Toli, saya temani Anda untuk malam hari ini di program acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya perkenal di 0853-438-31230. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Gebi.
0: Dengan siapa?
1: Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi di Lalos.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Gebi di Lalos, silakan Mbak Gebi.
1: Boleh pesan lagu?
0: Ya, lagunya lagu apa nih Mbak Gebi?
1: Lagunya Rati Purwati.
0: Lagunya siapa?
1: Rati Purwati.
0: Rati Purwasi.
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Antara benci dan rindu.
0: Antara benci dan rindu. Silakan kalau begitu mau dijumpa untuk siapa?
1: Ada Bunda Alma, ada Petima, ada Lois, ada Winarto. Itu saja Mbak Selin. Cepatnya selamat malam dan selamat bobo buat Mbak Selin. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi di Lalos sudah ikut bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada benci, antara benci dan rindu ya, yang saya sudah save antara benci dan rindunya dari Rati Purwasi. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan saya coba terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Bunda Gita di Ginunggung.
0: Bunda Gita di Ginunggung. Bunda Gita di Ginunggung. Silakan ini Bunda Gita, ada yang ingin dijumpa atau mungkin mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya Endang Estaurina.
0: Lagunya siapa?
2: Endang Estaurina.
0: Judulnya apa?
2: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik, luar biasa. Silakan dijumpa dulu.
2: Jumpa buat Mbak Gedi, Bunda Amat, dan semua-semuanya. Ucapan selamat malam. Semoga sehat semua.
0: Ini lagunya Hetikus Endang ya, Bunda kita?
2: Ya?
0: Ini lagunya Hetikus Endang atau Ria Resti Fauzi?
2: Ah iya, Ria Resti Fauzi.
0: Oke, baik. Silakan dilanjut kalau begitu.
2: Selamat semuanya saja. Ucapannya selamat malam. Semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Shirley, semoga sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Gita di Ginunggung sudah ikut bergabung juga bersama kami di malam hari ini. 0853-438-31230 untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Nostalgia Lama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0853-438-31230 untuk di Ruang Rindu malam hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, silakan saya perguna 0853-4383-1230. Atau di malam ini Anda bisa menyapa dan juga bisa request lagu-lagu yang Anda ingin dengarkan sembari menemani suasana istirahat Anda ya. Ada yang sudah beristirahat lebih awal karena mau bangun jam 3 nih. Yang ingin nonton bareng jam 3 nanti, ya mudah-mudahan bisa menang jagoannya ya. Ini antara Spanyol dan melawan Argentina. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, saya masih perguna di 0853-4383-1230 di malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: 102 MHz dan AM 1377 kHz Pro 1 RRI Toli-Toli hadir untuk Anda di malam hari ini di program acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tentunya lagu-lagu berformat tahun 80 sampai dengan 90-an saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Sembari itu saya juga menantikan atensi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0853 4383 1230. Sekali lagi 0853 4383 1230. Selamat malam untuk Anda yang masih satu hati bersama kami. Semoga di malam hari ini saya jumpai semuanya sehat. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat. Dan paling penting lagi, untuk Anda yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasnya di malam hari ini. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
1: Ya halo, selamat malam. Assalamualaikum selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bati. Warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti.
1: Iya.
0: Oke deh, Haryanti silakan.
1: Mbak Feli, sehat, semangat.
0: Alhamdulillah, saya sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Haryanti, langsung saja ini mau dengan lagu yang mana ini?
1: Saya enggak. Ini dari awal ya, apa aja yang disiapin Mbak Feli?
0: Karena kita di lagu nostalgia lama tahun 80-90-an, ini kayaknya kembali ke Oma Opa ini.
1: Lagu Opa-Opa, sama Oma Opa ya.
0: Saya tidak format lagunya, tinggal dipilih aja mau tahun lagu 90-an sama 80-an ya.
1: Yang apa aja deh, kalau Geisha sama Afgan gak masuk ya udah dipilih aja menurut Mbak Feli yang bagus.
0: Oke deh, kalau begitu silakan dijumpa untuk siapa?
1: Ya, ada yang udah gabung nggak?
0: Tadi ada Bunda Gebi, ada Bunda Gita.
1: Oh, Mbak Gebi, ya semua Bunda Gita, semua yang Bung Roy mana? Pak siapa tuh? Juga Pak Hapsa, Pak Tim, pokoknya semua Bunda Ama, semua pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli ya, dimanapun berada, selamat malam. Semoga semuanya selalu sehat, selalu semangat. Yang pasti buat pendengar yang mau nonton, mungkin boleh istirahat lebih cepat ya, di awal biar bangun.
0: Siapkan mental.
1: Benar. Mbak Feli, tetap jaga diri, jaga kesehatan Mbak Feli, okay. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tercinta, semangat, pulangnya hati-hati ya. Amin. Terima kasih, selamat malam, nostalgia lama, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haryanti sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Tentunya untuk Anda juga pendengar, saya pilihkan lagu dari Yote Amoy ya. Untuk Haryanti kita di lagu-lagu formatnya 80 sampai dengan 90-an ya, tahun 80-90-an. Ini kayaknya sebagian antara saya dan Haryanti entah sudah lahir atau belum ya. Nah untuk kalian yang ingin bergabung silakan, saya masih berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 55 menit lampau pukul 22 malam untuk Ruang Rindu. Saya akan cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang selalu satu hati bersama Pro 1 RRI. Toli-toli. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat. Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari akan menutup jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Không tao biết được tụi sao tụi đi tụi tụi hồ
1: Ôi ôi ôi ôi
0: tao
1: ôi
0: ôi ôi ôi
1: Gì
0: ôi
1: tao
0: ôi
1: bói
2: ôi
3: Vi, kau tak ikutan ngejek dia, kah?
4: Tidak, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
7: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
8: Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium

0: RRI Toli-Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli-Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli-Toli. Nobar bersama RRI Toli-Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli-Toli.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada. Sekian lagu dari daerah Ambon saya persembahkan untuk Anda di malam hari ini hingga nanti di pukul 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro Satu Era Ritoli-Toli dengan lagu-lagu dari daerah Ambon saya hadirkan menemani Anda untuk malam hari ini.

Abra, dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk inspirasi di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

pupu fa'ya de jungzi. Bibit yang tidak bisa bertunas. Al-Ghisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8. Dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menempuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur, calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis. Ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran.

0: Pendengar yang budiman, cenzeng, kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Cenzeng, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia.
1: Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siaran hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya Seliwati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Martinez jaga gawang, menato ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan, mencoba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan, namun langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico William tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan oleh Lionel Messi. Harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan, ada Otamendi, Molina juga di daerah kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, kirimkan hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor pertahanan dari Spanyol tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut Senesi. Kita nantikan, Lionel Messi mengambil lancar yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sudut, terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba lakukan kontrol bola, namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, dihentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan, kaki kiri menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0. Lalu gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro, kirimkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal tadi, namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez. Langsung jauh ke depan Martinez, kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister. Mundur ke belakang McAllister, Paredes arahkan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol. Namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya. Sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk silang Piala Dunia kami cukupkan sekian. Dan kita akan lanjutkan kembali selepas warta berita daerah.

0: koordinasi dengan Polres juga. Ada beberapa desa yang dikategori rawan karena ada 2 TPS di desa Samujang. Karena 2 TPS itu satu letaknya di pulau yang akses jalan darat bisa agak rusak. Kemungkinan kita kalau cuaca bagus kita lewat laut. Kami sudah siapkan untuk pengamanan.
1: Melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya, sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti insyaallah.
2: Atau misalnya dia tidak punya gitu surat itu, masih ada lagi gitu surat kayak kartu gitu, kartu BPJS penerima bantuan iuran yang gratis, kemudian kayak kartu sembako dan sebagainya. Misalnya dia tidak punya lagi, ada alternatif terakhir di bagian ketiga, dia harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar adalah orang yang tidak mampu untuk membayar bantuan tersebut.
3: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, akademisi Universitas Tadulako yang berafiliasi dengan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Iketut Suhendra, mendorong pemerintah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rumah, warga, dan fasilitas publik di Sulawesi Tengah. Pemerintah Kecamatan Bawalan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang belakangan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Bawalan. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya, edisi Senin 20 Juli 2026. Dari 4 desa di wilayah Kecamatan Ogodede, 1 desa dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena memiliki TPS di kepulauan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: 11 desa yang berada di wilayah Kecamatan Ogodede, 4 desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa pilkades secara serentak. Camat Ogodede Supardi SE kepada RRI menyebut 4 desa yang akan melaksanakan pilkades yakni Desa Batu Ilo, Desa Muara Besar, Desa Bilo, dan Desa Sambujang, di mana masing-masing desa melalui panitia pemilihan telah menetapkan calon dan mengundi nomor urut para calon kepala desa. Untuk Desa Sambujang terdapat 3 calon kepala desa, Desa Bilo terdapat 5 calon, Desa Muara Besar 4 calon, dan Desa Batu Ilo 2 calon. Selaku camat, pihaknya berharap semua tahapan pemilihan kepala desa pilkades di wilayah Kecamatan Ogodede berjalan aman dan lancar, setiap wajib pilih menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan para calon nantinya siap menang dan siap kalah.
5: Kebetulan saya sebagai penanggung jawab pilkades di tim kecamatan, saya menyampaikan kepada anggota saya bahwa sampaikan nanti sesuai dengan harapan pemerintah, pesan dari bupati, instruksi dari pak bupati, usahakan saya bilang pilkades serentak tahun 2020 ini berjalan lancar, aman dan tertib, tidak saling merugikan orang lain, intinya seperti itu. Sesuai perintah bupati bahwa dia tidak mau ada semacam apa namanya yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan masing-masing.
4: Sementara itu, Kapolsek Ogodede AKP Laurendosi kepada RRI menyebut hingga saat ini situasi Katitmas aman dan kondusif, menjaga keamanan dan ketertiban utamanya di desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Langkah-langkah persuasif terus dilaksanakan pihak Polsek melalui para Babi Kantitmas, Bamkamdes, dan para tokoh yang ada di desa. Dari 4 desa yang akan melaksanakan pilkades, terdapat 1 desa dengan kategori rawan, yakni Desa Sambujang, karena terdapat 2 TPS, yakni 1 TPS di daratan dan 1 TPS berada di pulau.
6: 4 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak, kami sudah menyusun rencana pengamanan, sudah koordinasi dengan Polres juga. Ada beberapa desa yang dikategori rawan karena ada 2 TPS, yaitu di Desa Sambujang, karena 2 TPS itu satu letaknya di pulau yang akses jalan lewat darat bisa tapi agak rusak. Kemungkinan kita kalau cuaca bagus kita lewat laut. Kami sudah siapkan untuk pengamanan.
4: Seperti diberitakan, 44 desa yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Tolitoli tahun ini akan melaksanakan pemilihan kepala desa pilkades secara serentak untuk memilih kepala desa periode 8 tahun ke depan.
3: Jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
8: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
7: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
8: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya.

0: Pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti sehingga pilkada serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
1: Saudara, Pengadilan Negeri Buol memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap layanan hukum melalui program pembebasan biaya perkara. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
2: Pengadilan Negeri Buol memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap layanan hukum melalui program pembebasan biaya perkara. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketua Pengadilan Negeri Buol, Abdul Ghafur Bungin, mengatakan pembebasan biaya perkara dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Program tersebut juga didukung melalui layanan pos bantuan hukum, pos bakum yang tersedia di lingkungan pengadilan. Menurutnya, keberadaan pos bakum menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, konsultasi hingga bantuan dalam penyusunan dokumen hukum tanpa dipungut biaya, khususnya bagi warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima layanan.
3: Atau misalnya dia tidak punya gitu surat itu, masih ada lagi gitu surat kayak kartu gitu, ada kartu BPJS penerima bantuan, iuran ya. Gitu kan, terus kemudian kartu sembako dan sebagainya. Misalnya dia tidak punya lagi, gitu. Ada alternatif terakhir ini Pak, yang ketiga, dia harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar adalah orang yang tidak mampu untuk membiayai perkara tersebut. Ya.
2: Ia menjelaskan program tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh keadilan tanpa terkendala kemampuan ekonomi. Karena itu, masyarakat yang membutuhkan dihimbau memanfaatkan layanan yang telah disediakan oleh pengadilan.
3: Nah, nanti kita arahkan ke pos bakum, pos bantuan hukum. Nanti mereka yang menyediakan dokumen-dokumen tersebut. Nah, jadi ada formulirnya untuk surat pernyataan tidak mampu itu. Dan itu nanti diketahui oleh ketua pengadilan. Jadi dibuat oleh pemohon, kemudian diketahui oleh ketua pengadilan.
2: Pengadilan Negeri Buol berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui penyediaan layanan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara bagi warga kurang mampu. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses terhadap keadilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
1: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Akademisi Universitas Tadulakoyam berafiliasi dengan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, I Ketut Suhendra, mendorong pemerintah segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rumah warga dan fasilitas publik di Sulawesi Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Akademisi Universitas Tadulako Palu, I Ketut Suhendra mengungkapkan gempa yang terjadi berulang kali melalui rangkaian gempa susulan berpotensi menurunkan kekuatan struktur bangunan meskipun kerusakan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Karena itu pemeriksaan teknis dinilai penting untuk memastikan tingkat keamanan bangunan yang masih digunakan masyarakat. Suhendra juga meminta adanya penguatan regulasi pembangunan hunian dan fasilitas publik tahan gempa di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Langkah ini dinilai penting mengingat wilayah Sulawesi Tengah berada di kawasan sesar aktif yang memiliki potensi gempa cukup tinggi sehingga diperlukan standar konstruksi yang lebih ketat guna meminimalkan resiko kerusakan dan melindungi keselamatan warga.
5: Khusus untuk bangunan tahan gempa, pemerintah daerah ya, tentu kita menginginkan bangunan-bangunan publik tersebut adalah bangunan-bangunan yang mampu kita jadikan tempat yang aman beraktivitas. Perlu dilakukan evaluasi bangunan-bangunan penting. Dalam artian, jikalau memang bangunan tersebut berisiko, perlu dilakukan perkuatan dan perbaikan jikalau terjadi kerusakan. Dalam hal inilah kita membutuhkan kerjasama.
4: Pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota diharapkan dapat menyusun langkah prioritas untuk memastikan keselamatan masyarakat. Regulasi terkait konstruksi tahan gempa perlu segera didorong mengingat aktivitas kegempaan yang mulai mengalami peningkatan di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
1: Meski memiliki daya tampung yang masih sangat banyak, namun Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buol mengingatkan masyarakat untuk memilih serta memilah sampah yang akan dibuang di TPA. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, meski luas tempat pembuangan akhir TPA yang dimiliki Kabupaten Buol mencapai 6 hektar dan yang dipergunakan saat ini baru 1 hektar dengan produksi sampah yang dibuang mencapai 74 ton per hari. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol mengingatkan masyarakat untuk memilih dan memilah sampah yang akan dibuang di TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Muhammad Sarif saat diwawancara RRI mengatakan saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol baru dapat melayani masyarakat yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Buol. Setiap harinya sampah yang harus diangkut oleh timnya menuju TPA berkisar di angka 17 ton. Di mana sampah tersebut dihasilkan oleh masyarakat yang berada di beberapa kelurahan yang ada di dalam ibu kota. Salah satu kendala yang ditemui pihaknya dalam menciptakan Kabupaten Buol yang bersih serta bebas dari sampah, yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
7: Yang pertama, kesadaran. Itu masih sangat kurang. Kemudian

0: Dan kemudian juga termasuk kalau kita seperti fasilitas, ya kalau lagi-lagi tenaga kita juga masih sangat minim, ya kita hanya sekitaran 145 orang, tapi kalau untuk tenaga pengangkut kita hanya sekitar 45 orang. Nah, armada kita ada 8 unit.
1: Menurutnya, keterbatasan sarana-prasarana pengangkut, di antaranya armada roda 6 yang sudah tidak layak dipergunakan, juga menjadi kendala yang ditemui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol saat ini dalam menciptakan Kabupaten Buol yang lebih bersih dan asri, selain biaya operasional yang terbatas.
0: Kemudian termasuk biaya operasional, ya bahan bakar juga kita ini masih sangat terbatas, tapi saya yakin ke depan juga bisa ini diupayakan, dimaksimalkan. Nah, kemudian juga peran pemerintah juga perlu di situ, penegasan, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, termasuk kelurahan, supaya memerintahkan ke semua perangkatnya untuk melakukan pemantauan di semua wilayah, kelurahan sampai RT, supaya mengaktifkan ini betul-betul pemantauan di mana ada tempat sampah-sampah yang liar.
1: Untuk itu Muhammad Sari berharap kerjasama seluruh stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Buol, terutama pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga RT RW untuk terus melakukan pengawasan terhadap lokasi yang kerap dijadikan masyarakat tempat membuang sampah, agar dipasangi baliho larangan membuang sampah di lokasi itu beserta sanksinya guna menimbulkan efek jera.
2: Pemerintah Kecamatan Baolan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang belakangan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Baolan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sekretaris Kecamatan Baolan Haris saat ditemui RRI mengatakan menanggapi meningkatnya peristiwa kebakaran yang mendominasi di Kecamatan Baolan dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah kecamatan menilai kondisi cuaca panas yang sedang berlangsung dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak lengah dan selalu memperhatikan berbagai potensi yang dapat memicu kebakaran. Pemerintah Kecamatan Baolan mengingatkan agar penggunaan peralatan rumah tangga dilakukan secara berhati-hati, terutama yang menggunakan aliran listrik.
4: Sudah terjadi 22 kali, ini sudah dari tahun lalu mungkin ada kenaikannya. Kami hanya dari pemerintah kecamatan menyampaikan untuk kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Buol tetap waspada, menjaga hal-hal seperti yang tadi ada beberapa penyebabnya. Oleh karena itu, kami himbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Buol untuk tetap waspada terhadap terjadinya kebakaran, karena ini jangan sampai terjadi akan merugikan diri sendiri, bukan cuma warga sekitar, tetapi mungkin di tempat kebakaran, kejadian kebakaran itu akan bisa menyebabkan lebih banyak lagi korban yang disebabkan oleh kebakaran.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, menyebut sejak periode Januari hingga pertengahan Juli 2026 telah terjadi 22 kasus kebakaran dengan spesifikasi 13 kasus kebakaran berat dan 9 kasus kebakaran ringan yang didominasi terjadi di wilayah Kecamatan Baolan.
5: Dari Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli dapat memberikan informasi bahwa untuk kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Toli ini yang masuk data ke kami ini 22 kasus kebakaran, ya. Ada 13 dengan spesifikasi, 13 kasus kebakaran berat dan 9 kasus kebakaran ringan.
3: Pemadam kebakaran berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran dengan kewaspadaan dan kepedulian bersama, diharapkan risiko terjadi kebakaran dapat berkurang.
2: Dari 44 desa yang akan melaksanakan pilkada serentak di Toli-Toli pada 22 Juli, ada 2 desa yang akan melawan kotak kosong atau hanya memiliki satu calon yang dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama dengan tokoh muda yang juga mantan ketua HMI Toli-Toli, Ardan, berikut ini.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Ardan, selaku tokoh muda mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli. Tanggal 22 Juli ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di 44 desa. Tapi yang menarik dari 44 desa, ada 2 desa yang akan melawan kota kosong karena cuma satu calon. Ini Ardan melihat bagaimana fenomena demokrasi di
7: tadi? Kalau kita lihat, ini tergantung bagaimana cara kita melihat, karena memang kalau kita lihat ada beberapa desa ini kan hanya memiliki salah satu calon saja. Nah, tentu kalau sama memiliki pandangan, ini sebenarnya degradasi dari sebuah demokrasi yang kita harapkan kan sebenarnya itu bagaimana di tiap-tiap desa ini memiliki antusias untuk bagaimana mencalonkan diri sebagai kepala desa, karena semakin banyak pilihan masyarakat juga tentunya bisa memiliki banyak pilihan terkait persoalan siapa yang nantinya menjadi pimpinan di tiap-tiap desa. Tapi ada beberapa desa ini kan hanya memiliki satu calon, tentu secara otomatis sesuai regulasi maka tentu dihadapkan dengan pilihan yang pertama satu calon, kemudian ada pilihan lain yaitu kota kosong atau surat suara kosong. Nah, tentu ini menjadi dilematis bagi masyarakat juga sebenarnya, karena yang kita harapkan ini kan ada beberapa calon yang kemudian muncul sebagai calon kepala desa, tetapi hanya satu calon. Tentu kalau kita melihat ini sebenarnya degradasi demokrasi. Entah apa yang menjadi faktor alasan kenapa hanya muncul satu calon, tetapi kita harapkan sebenarnya ini kan beberapa calon, tapi hanya satu calon. Jadi tentu ini menjadi PR juga bagi kita semua kedepannya, bagaimana ini hal-hal seperti ini sebenarnya patut untuk diminimalisir. Kenapa? Karena kita berharap masyarakat ini memiliki banyak pilihan, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan tentu untuk memilih calon kepala desa. Tetapi kalau hanya satu pilihan atau dihadapkan dengan dua pilihan dalam artian satu calon kades dan kemudian pilihan kedua yaitu kota kosong, ini menjadi bagi saya degradasi demokrasi yang kemudian terjadi di tingkat desa.
6: Artinya Ardan sendiri melihat fenomena ini sebenarnya disebabkan oleh kira-kira faktor apa? Apakah karena memang minat masyarakat untuk menjadi kepala desa saat ini menurun karena memang anggaran yang turun, atau memang karena mungkin persaingan di tingkat desa yang mungkin selama ini terkesan kurang demokratis sehingga masyarakat apatis untuk maju dalam pesta demokrasi ini?
7: Iya, sebenarnya ada beberapa faktor ya. Kalau kita lihat ada beberapa faktor kemudian yang menyebabkan hal demikian. Karena memang kalau kita lihat kan ini anggaran dana desa ini kan tidak seperti dulu. Nah, kalau dulu itu kan kisaran 1 miliar ke ini terjadi pengurangan di angka sekitar 300, sisa 300 kurang lebih. Nah, jadi ini mungkin menjadi salah satu faktor yang kemudian kurangnya minat para tokoh-tokoh yang ada di desa setempat untuk bagaimana mencalonkan diri. Kemudian mungkin juga ada satu faktor lain, misalnya karena kurangnya minat terkait persoalan kepala desa ini karena dipicu oleh faktor-faktor, misalnya faktor-faktor politik yang kian memanas dan lain sebagainya. Karena memang untuk menghindari gesekan-gesekan yang terjadi di tingkat desa ini kan beberapa desa juga terjadi hal demikian. Jadi sebenarnya faktor-faktor ini yang menyebabkan kemudian hanya munculnya hanya satu calon.
6: Tapi dengan satu calon nanti, walaupun kita belum mengetahui apakah akan terpilih atau kota kosong yang terpilih, tapi dari Ardan sendiri nantinya bagaimana untuk melihat kualitas dari hasil demokrasi, utamanya untuk desa yang hanya memiliki satu calon ini?
7: Iya, jadi kalau persoalan itu kita berikan sebetulnya ini kepada masyarakat, kembali lagi kepada masyarakat. Jika memang satu calon ini itu kemudian layak untuk dipilih untuk menjadi pemimpin, ya saya pikir ya kita dukung. Tetapi kalau sebaliknya, misalnya satu calon ini kemudian kurang memadai dari segi kapasitas dan lain sebagainya, saya pikir ya kita ambil pilihan yaitu memilih surat suara kosong. Jadi lagi-lagi kita kembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan yang lebih tahu, masyarakat setempat yang lebih tahu siapa yang kira-kira layak untuk memimpin desa mereka.
6: Yang terakhir mungkin selaku tokoh muda di Toli-Toli, tentunya harapan kita bersama Pilkades di 44 desa ini melahirkan kepala desa yang membangun desa, karena desa maju pasti Toli-Toli akan maju ke depan. Apa harapan Ardan lewat Pilkades ini melahirkan pemimpin yang visioner ke depan?
7: Ya, jadi kita harapkan bagaimana kurang lebih 40 desa yang akan melakukan pemilihan. Jadi saya berharap bagaimana pemimpin yang lahir ke depan itu lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kita inginkan ada inovasi terbaru, ada hal-hal yang baru yang kemudian dilahirkan oleh kepala-kepala desa yang akan terpilih nanti. Kita sudah banyak pengalaman, sudah banyak belajar dari kades-kades sebelumnya bahwa membangun desa itu seperti apa. Kita berharap bahwa masyarakat juga berharap bahwa bagaimana kepala desa yang akan kemudian lahir ke depan, terpilih ke depan itu bisa lebih baik dibandingkan dari kepala-kepala desa sebelumnya, karena kita berharap juga ini kan maksudnya ada beberapa calon kemudian yang lahir ini di kontestasi pilkades ini kan memiliki gagasan yang luar biasa. Saya lihat tentunya kita berharap dengan gagasan-gagasan tersebut nantinya bisa kemudian mengakomodir seluruh kepentingan yang ada di desa dan juga memberikan kontribusi nyata terhadap desanya masing-masing, kurang lebih begitu.
6: Oke. Baik, terima kasih untuk Ardan untuk pandangannya terkait bagaimana Pilkades Toli-Toli yang dilaksanakan tanggal 22 ini.
2: Saudara, wawancara sorotan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Simak terus informasi menarik lainnya di laman resmi rri.co.id dan pukul 14 Anda kembali bisa mendengarkan Warta Berita Daerah. Saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di suasana pagi yang penuh dengan semangat, kami bersama Anda.
1: Kemarau yang melanda. Air baku bagi kesan umum daerah air minum atau

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, aduh, aduh, aduh, koina kasiangnya hama. Mengantuk yang mata. Weh, seru sekali ini pertandingan tadi ini Piala Dunia hama. Dia punya final itu bikin jantungnya koina kesan copot-copot hama. Menang memang Espanyola hama. Tapi habis Piala Dunia begini ini koina ini harus segera ini bikin ambal banyak-banyak ini. Soalnya nanti ini sudah mempersiapkan pilkades lagi ini. Aduh, ditoli-toli ini pilkades serentak tanggal 22 kalau tidak salah tadi koina dengar itu. Jadi ini pasti orang lagi sibuk-sibuknya ini, apalagi di desanya yang lagi apa? Yang apa kok teh? Apa itu yang mau penyelenggaraan Pildun itu? Aduh, bukan Pildun, Pilkades. Ini lantaran Piala Dunia ini kok ingat tak ingat-ingat terus ini Piala Dunia, Piala Dunia. Padahal mau Pilkades sudah, so bukan Pildun lagi. Aduh, selamat untuk Spanyol yang sudah menang. Alhamdulillah. Jadi yang sudah begadang tadi malam ini sudah tahu siapa yang jadi pemenangnya. Nah, sekarang ini jangan terlambat masuk kantor. Ayo mandi. Ini pi kantor semua. Karena kalau tidak masuk kantor, semua datang nanti itu SK pemecatan kasiang ini. Heh, apalagi nih yang di desanya mau pilkades. Ini banyak tahapan ini pasti yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali. Pagi-pagi ini juga yang lagi pengamanan tetap semangat. Masyarakatnya juga nanti bisa memilih dengan hati yang bersih, kemudian juga dengan hati nurani yang memang betul-betul tanpa ada unsur paksaan, supaya maksudnya tuh nanti siapapun yang jadi pemenangnya itu akan menjadi yang terbaik lah untuk membangun desa masing-masing. Jadi tidak usah saling menjatuhkan. Tapi yang namanya politik ya sudah seperti itu. Kasihan dia punya suasana. Tinggal masyarakatnya lagi yang harus pintar-pintar. Bagaimana jaga-jaga keamanan. Bagaimana tidak mudah terprovokasi. Bagaimana agar semuanya itu bisa apa ya? Pokoknya bisa anu lah. Bisa apa dia punya nama ini? Iya, bisa apa namanya? Supaya bisa tetap selalu aman-aman, ya jadi bisa juga itu tercipta nanti pilkades yang aman, tidak ada konflik, ya pagi-pagi ini begini, kasih yang ini sudah ada juga yang mau temani kok ini di warung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Kok Ina, bagaimana kabarnya? Ini masih subuh-subuh, orang sudah berteriak-berteriak dengan
0: pokoknya menang Espanyola bunda.
1: Aduh, menang burungnya. Apanya ada baku taruh itu, cuma baku taruh, bukan baku taruh.
0: Nah iya, tidak boleh namanya baku taruh-taruh. Begitu cukup menonton, kasih habis suara iya saja bunda.
1: Memang ini sampai tadi subuh ini Kok Ina sama jam berapa tadi, sampai jam 6 ini saya putar radio. Ya Allah, memang banyak tetangga ini berteriak-berteriak katanya apa? Argentina.
0: Kalah Argentina, menang Espanyola. Pokoknya menang embang Argentina bunda ini hari.
1: Yang di embang betul, padahal Argentina ini sudah melayang-layang dari kemarin nih, akhirnya jatuh.
0: Jatuh juga bola itu bundar, kasihan bunda.
1: Yang orang yang baku taruh itu.
0: Iya, tidak boleh baku taruh. Taruh bunda, sama tidak boleh itu, kasihan haram ke sana itu.
1: Kemenangan siapa yang menang.
0: Iya. So sekarang ini orang yang tora mau pikir ini so bukan lagi Pildun tapi Pilkades. Hama.
1: Pilkades lagi.
0: Pilkades lagi, pokoknya ini harap-harap cemas ini Pilkades nanti ini. Mudah-mudahan semuanya aman-aman. Terkendali.
1: Aman, tenteram. Pokoknya insyaallah masyarakat pergantian lagi kepala desa atau kepala kelurahan, pokoknya insyaallah aman-aman semua Kok Ina.
0: Amin. Jangan sampai kasihan ini orang ada berbeda. Akhirnya sudah baku bombe-bombe, sudah baku musuh, tidak baku tetangga, so tidak baku tegur. Jauhkan jo yang begitu kasihan musibah.
1: Kita kebanyakan begitu kalau ada itu partai-partai atau apa itu pemilihan apa itu. Begitu biasa kita bertetangga itu sudah baku acuh dan karena gara-gara begitu kainan.
0: Iya, mudah-mudahan tidak lagi bunda.
1: Iya. Ya, semoga tidak ada.
0: Bagaimana jualan ini Bunda pagi-pagi nih? Kios sudah buka kah?
1: Ya, kalau saya pagi-pagi nih Kak Ina mungkin ada tutup karena mau pergi kontrol lagi ke
0: Pulau. Oh, jadi ini hari tutup dulu kios tas siang?
1: Iya, tutup dulu.
0: Mau pergi bak kontrol lagi.
1: Bagaimana amalnya? Karena sekarang ini ikan mahal.
0: Oh, mahal lagi ke sana itu ikan?
1: Lagi ikan, bagaimana ini? Sedangkan orang berjual nasi kuning, kasihan tidak bisa ini buat titip sama saya.
0: Oh, begitu. Mahal kata ikan?
1: Telur terus. Orang sudah bosan makan telur.
0: Sudah itu, kasihan lagi. Begitu sudah kehidupan. Tapi sudah murah-murah ke sana itu, Rica. Kemarin tuh koinatanya sudah agak murah.
1: Sudah lumayan. Iya. Kata sudah 50 satu kilo atau berapa satu kilo? Ini?
0: 40. Kemarin bawang 40, 50 yang besar-besar.
1: Sudah bisa saya jual lagi di depan ini, depan kios.
0: Iya, soalnya kasihan koina juga itu selalu kasihan pi bayin tip-tip di pasar. Kalau sudah habis sembako, langsung pergi koina pergi di pasar.
1: Iya, pokoknya kasih stok banyak-banyak no, karena jangan sampai lagi biasa turun naik ini harga koina.
0: Pokoknya kalau koina pergi pasar toh satu minggu itu tinggal ambal ini yang mau suruh ko Uma ini yang mau pergi beli ikan latang itu apa tidak enak juga kalau pakai ikan latang yang sudah lama. Jadi bagus itu kalau fresh, segar.
1: Nanti lari pelanggan ko Ina dia rasa sudah lain rasanya.
0: Iya. Lihat kamar itu ikan latang sudah merah ke sana dia punya mata gara-gara nonton Piala Dunia. So tidak enak lagi ambalnya ko Ina.
1: Saya tidak kok ini kita mencari ini kalau tidak dikasih bayar nanti orang balayang lagi. Tidak suka itu nasi kuning di situ, tidak suka ambal di situ karena begini anunya begitu sama itu kayaknya.
0: Iya pokoknya ini hatinya tidak boleh mau balayang, Bunda harus setia sama RR terus.
1: Bagaimana kok Ina kabarnya itu orang kasihan kebakaran di kilo 2 kok Ina di? Kasihan banyaknya.
0: Di kilo 1 Bunda kasihannya. Iya kemarin tuh saya lihat itu sudah dapat bantuan kasihan juga dari Lanal, dari ibu-ibu Jala Senastri,
1: iya,
0: Hama.
1: Juga ada tuh rapat antar mobil-mobil itu, baju-baju itu. Bako.
0: Iya. Iya kasihan.
1: Alhamdulillah sudah banyak orang bisa perhatikan kok ini.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Ini belum bisa bawa motor, makanya saya belum pergi tengok di sebelah mana itu di kilo 1.
0: Iya Bunda, mudah-mudahan kasihan itu. Sabar semua. Iya sabar. Sabar semua menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ada hikmahnya.
1: Besoknya lagi kok Ina di Kalangkangan lagi.
0: Iya.
1: Satu rumah itu.
0: Iya sudah itu kasihan. Ada sementara bang masa dia lupa ke sana begitu Bunda. Iya esok.
1: Itu saya di rumah hati-hati kok Ina biar tidak makan saya kalau tidak ada masakan tadi malam. Tidak saya apa saya ini belum terlalu bagaimana ini mata dengan dekat api. Mana yang ada kok Ina itu saya makan.
0: Iya sudah itu kasihan Bunda Oke dan Bunda, kok Ina mau pergi belakang dulu ya, mau pergi bekerja dulu.
1: Oke,
0: nanti lari ke sana pelanggan.
1: Ina, ya.
0: Amin.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kasihan kalau pagi-pagi nih. Mama ini kalau bakar lo tahu kasih cepat sekali ini apalagi nih yang memang pagi-pagi ini masih sementara mau aduk kopi mau bikin kopi dulu kasihan supaya tidak mengantuk ini mata soalnya hari Senin ini hari mau apel kalau tidak apel itu ke sana mau terlambat. Terima kasih untuk ini pelanggan-pelanggannya kok ini juga yang sudah pesan ambal ini hari kok Ina mau pergi bikin cepat-cepat pokoknya jam 10 orang semua datang ambil ini pesanan ambal ini.
2: 1 RRI Toli-Toli. Satu RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar, setiap yang terjadi adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Kita boleh berencana, namun segala takdir, segala yang menjadi ketentuan, itu kembali lagi kepada Sang Khalik. Kita masih terus bersama di Toli-Toli pagi ini, menyapa Anda semua sambil menikmati suasana pagi yang begitu bahagia. Sudah pada mandi belum ini ya? Biasanya kalau lagi habis begadang, wah malas-malasan. Tapi kalau pagi ini saya yakin dan percaya Anda kembali siap untuk menjalani aktivitas Anda, kemudian juga kewajiban Anda yang akan ke kantor. Tetap semangat, ngopi dulu lah ya, atau sarapan dulu biar lebih semangat lagi untuk pagi.

Pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih kami temani Anda di pagi hari ini. Menikmati suasana pagi yang nampak di luar sana sudah mulai kembali cerah. Nah, hari ini Anda punya begitu banyak kesempatan untuk kembali menata impian dan juga harapan. Berharap tentunya agar awal pekan kali ini bisa menjadi hari yang membawa kebaikan, keberuntungan di dalam setiap langkah kita.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Mama, pergi Kak dulu deh.
1: Nanti Kak terlambat lagi di tempat kerja ini.
2: Ambo, hati-hati Ki. Pelan-pelan bisa aja di jalan. Nanti sampai kok juga.
1: Emak, hari gini masih seperti kura-kura pelan. Kapan Miss saya sampai? Iya, Mak.
2: Ambo, tunggu dulu.
1: Apa lagi, Mak?
2: Hilangkan itu kebiasaan burukmu. Telepon-telepon di atas kendaraan.
1: Aduh, Mak. Iya. Pergi makan dulu, deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, Ambo.
1: Wah, kayaknya ada panggilan telepon ini. Aduh, jangan-jangan penting. Ku angkat saja. Halo? Ya, betul. Dengan siapa?
3: Jangan biarkan ponselmu, alihkan fokusmu.
4: Baik, perkara sudah pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda di pagi hari ini memberikan warna lebih semangat dan juga kembali siap untuk meraih setiap impian Anda. Pagi ini Anda jangan lupa yang akan mengantar putra-putrinya selalu taat pada aturan yang berlaku. Kenakan helm ya untuk keselamatan Anda dan juga orang-orang yang di sekitar Anda. Jangan terburu-buru ya, tetap patuhi aturan yang berlaku. Dan kita senantiasa tetap selalu berhati-hati agar kita selamat di tempat tujuan. Selamat pagi semuanya untuk Anda. Begitu banyak waktu di depan mata Anda, gunakan dengan baik untuk mewujudkan setiap mimpi.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateni.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sebelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Halo Ces. Apa lagu lagi?
10: Sebelum dengar lagunya, kita dengar saya dulu musik.

0: bagus na cerita nadi. Nak kentara kita omongin.
1: Baik, perkara pukul 7.24 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat, apalagi yang dukung sama Spanyol ya, pasti lebih semangat lagi untuk bekerja. Jadi walaupun begadang, pagi ini ayo manfaatkan waktu untuk bisa berkarya, melakukan hal-hal kebaikan, kemudian juga mewujudkan setiap mimpi-mimpi Anda. Hari ini keberadaan RRI tentunya hadir untuk menghibur Anda dan juga memberikan Anda semangat baru untuk kembali sibuk di awal pekan.

0: Bapak tahu tidak, tetangga kita di depan rumah beli motor baru loh, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Terus-terus, Pak. Itu yang di lorong sebelah, Pak Adi, katanya juga beli mobil baru, Pak.
1: Oh iya toh, Bu. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Tetangga-tetangga kita makin kaya. Terus kita kapan? Kapan punya yang baru-baru? Malu, Pak, sama tetangga. Kok hidup gini-gini aja sih?
1: Loh, ibu ini tetangga yang beli kulkas, ibu yang kedinginan. Tetangga beli mobil, ibu yang panas. Bu, dalam hidup ini kita harus bersyukur. Kalau kita tidak pernah bersyukur, ya selamanya merasa kurang.
0: Bapak, bapak, usaha dong, Pak. Apa kek yang penting bisa jadi uang? Kerja sudah bertahun-tahun, kok ya tidak ada peningkatan?
1: Hah? Ibu, ibu, haruskah bapak korupsi untuk memenuhi semua keinginan-keinginan ibu? Tidak, Bu. Lebih baik hidup sederhana tapi halal.
2: Ayo, terapkan gaya hidup sederhana. Dimulai dari keluarga kita sendiri.

0: Tika, makanan sudah siap. Ayo kita makan.
1: Ah, malas mah. Tiap hari makanannya begini-begini terus. Kalau tidak ikan, telur, tempe, tahu, bosan mah. Teman-teman Tika enak, sering makan-makan di restoran. Nah kita, masih untung setahun sekali makan di restoran.
0: Loh, Tika, tidak boleh begitu. Seharusnya kamu bersyukur, nak. Masih bisa makan, tinggal di tempat yang layak. Ingat, nak, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Bahkan makan sehari sekali.
1: Iya, mah. Maafkan Tika.
0: Nah, gitu dong. Ayo makan, jangan lupa berdoa.
2: Jangan selalu mengeluh, selalulah mengucap syukur.
3: Pendengar, kita masih terus bersama di pagi hari ini pukul 7:35 waktu Indonesia Tengah. Suasana pagi yang kembali menuju ke tempat aktivitasnya atau sudah berada di tempat kerja hari ini melaksanakan apel pagi ya, untuk lebih disiplin lagi dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Dan hari ini pendengar, ada banyak mimpi yang ingin kita wujudkan dengan semangat baru, motivasi dari orang-orang di sekitar Anda. Apalagi jika sudah ngopi dulu, sudah sarapan juga, pasti hari ini akan lebih siap lagi untuk kita jalani.

0: Saudara pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan sajian hiburan di pagi hari ini, kami mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Dan pagi ini kita sudah terhubung dengan perakirawan on duty BMKG, Mbak Milenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Ya, silakan, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan di wilayah Dakopamean, Galang, Toli-Toli Utara, dan Dampau Selatan, Dondo, dan Ogodeide. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 14 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan di wilayah Bokat, Bukal, Karamat, Lakea, Komonu, dan Piloan. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 11 km per jam. Adapun untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 11 km per jam. Untuk ketinggian gelombang pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih informasi cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG dan untuk Mbak Milenia. Semoga pagi ini bisa menjadi pagi yang penuh dengan semangat. Tetap semangat juga untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.
2: Terima kasih Kak, selamat pagi.
0: Saudara pendengar, demikianlah informasi perakiran cuaca yang sudah kita dengarkan. Pukul 7:39 waktu Indonesia Tengah.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Pak, Ibu bantu-bantu ya timbang gulanya.
4: Tidak usah, Bu.
3: Alhamdulillah ya, Pak. Warung kita ini makin maju, makin banyak pelanggannya.
4: Iya, Bu. Semoga begini terus ya.
3: Itu kan belum cukup 1 kilo, Pak. Bapak nimbangnya bagaimana sih?
4: Sudah, Ibu diam saja. Jangan keras-keras, nanti kedengaran orang.
3: Wah. Ternyata selama ini Bapak jualannya tidak jujur. Ini namanya curang. Ibu kecewa, Ibu malu, Pak.
4: Tapi, Bu, Bapak kan cuma mengurangi timbangan sedikit biar kita dapat untung banyak. Kan lumayan, Bu.
3: Pak, biar untung sedikit asal halal dan tidak merugikan orang lain. Ini sama dengan mencuri, membohongi orang, Pak. Biar untung banyak, tapi tidak berkah.
4: Baiklah, Bu. Mulai sekarang, Bapak tidak akan curang lagi.
5: Jujur kadang sulit dilakukan. Jujur adalah sikap terpuji.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Minggu 20 Juli dini hari. Dengan hasil, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back-to-back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membek keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Michael. Namun eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez. Nah, pendengar, Cacarella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina. Akan tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol maupun Argentina belum mampu memecah kebuntuan. Skor bertahan 0-0 dan jeda babak pertama di final Piala Dunia dilanjutkan dengan penampilan halftime show. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam. Alex Baena nyaris mencetak gol di menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas. Ia menggiring bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, namun Emiliano Martinez kembali menangkap bola. Suasana kembali memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina menciptakan keributan. Semua berawal dari perlakuan Leandro Paredes terhadap Rodri yang berujung pelanggaran untuk Argentina. Saat Rodri masih tergeletak kesakitan di lapangan, pemain Spanyol coba menghalangi. Wasit Slavko mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes. Hingga menit ke-52, Argentina sudah mengantongi 2 kartu. Pertandingan berlanjut tanpa gol, meski Spanyol terus melancarkan serangan hingga Yamal mencoba peruntungan pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya, sundulan Torres belum membuahkan hasil dan Martinez kembali menangkap bola. Tiba wasit memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit ke-93, aksi Enzo Cubarsí ketika mencoba menghentikan Pau Cubarsí terlalu keras sampai Cubarsí terpental. Kini Argentina makin tertekan, mereka melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 main. Kemudian Leandro Paredes melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-96 dan Spanyol dihadiahkan tendangan bebas. Skor 0-0 masih bertahan hingga babak kedua. Pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri dan hampir disundul Nico Williams. Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams, namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dan Michael Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir. Akhirnya, pendengar, satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina tak lama berselang setelah extra time kedua dimulai. Nico Williams memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang. 3 kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon, termasuk dari sepak pojok Lionel Messi. Tampaknya skuad Albiceleste mulai frustasi. Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir. Pertandingan ditutup dengan skor 1-0 dan dengan ini Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina.

0: pagi ini, apakah Anda hanya berandai-andai atau hanya duduk berpangku tangan? Tapi ketika Anda bekerja, memanfaatkan waktu yang ada di depan mata, Anda pasti bisa menggapai begitu banyak hal di hari ini. Pukul 8, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, mendengarkan Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
3: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
5: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim kepastian regulasi yang semakin kuat dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi.